0: Tutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang sering kali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung muka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan Sobat Berita saat ini sudah kita masuk di apa kata mereka ya. Dan untuk pagi hari ini coba mengangkat satu topik untuk kita bahas bersama tentunya. Jadi untuk Sobat Budaya yang mau baku ikut bisa langsung menanggapi topiknya melalui line SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok ya. Untuk pagi hari ini tentunya kita akan membahas tentang stabilitas pangan di Sulawesi Utara. Sekali lagi untuk pagi hari ini kita membahas tentang stabilitas pangan di Sulawesi Utara, di mana pemerintah daerah terus memperkuat kerjasama menjaga pasokan dan harga pangan khususnya di wilayah Minahasa sebagai langkah mengantisipasi gejolak harga tentunya, Sahabat Budaya ya. Dan yang pasti seperti yang kita tahu bersama bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga yang namanya ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan di daerah. Dan tentunya langkah-langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gejolak harga sejumlah komoditas pokok di pasaran. Nah, ini tentunya melalui kerjasama dengan instansi terkait, distributor, bulog, dan juga kelompok tani. Pemerintah memastikan distribusi bahan pangan tetap berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi ya. Pemantauan harga juga dilakukan secara berkala di sejumlah pasar tradisional untuk mendeteksi lebih dini kalau misalnya terjadi kenaikan harga yang signifikan nih, Sahabat Budaya. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa juga mengatakan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan juga kebutuhan masyarakat. Mereka terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan supaya namanya stok pangan tetap aman dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Dan kalau misalnya ditemukan indikasi kenaikan harga, pemerintah akan segera mengambil langkah antisipatif tentunya ya. Dan selain pemantauan pasar, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pertanian pertanian lokal ya, melalui pendampingan kepada petani dan optimalisasi lahan produktif. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan yang ada di Minahasa. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying ya, karena biasanya kan orang kalau tuh harga-harga so mulai naik atau so mulai berkurang ya, so panic attack atau panic buying. Jadi karena ketersediaan bahan pangan dipastikan masih dalam kondisi aman, jadi tenang-tenang saja Sahabat Budaya ya. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga menegaskan akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga pangan ya, dan sehingga daya beli masyarakat ini tetap terjaga dan inflasi daerah bisa dikendalikan ya. Jadi sekali lagi Sahabat Budaya, untuk pagi hari ini torang membahas tentang stabilitas pangan di Sulawesi Utara, dan yang pasti pemerintah daerah sekali lagi terus memperkuat kerjasama menjaga pasokan dan juga harga pangan khususnya yang ada di wilayah Minahasa ini untuk mengantisipasi gejolak harga tentunya. Dan silakan untuk kontribusi, silakan bergabung untuk layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok ya. Untuk Sahabat Budaya yang mau kasih masukan atau mungkin ada keluhan-keluhan ya, bagaimana di tempat Sahabat Budaya, apakah stabilitas harga pangannya masih stabil atau mulai ada kenaikan dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya di sini dikatakan bahwa stabilitas pangan di Sulut ini pemerintah mereka terus memperkuat kerjasama menjaga pasokan dan harga pangan khususnya di wilayah Minahasa. Ya gimana dengan di tempat Sahabat Budaya sendiri, Sahabat Budaya ya. Yang ditunggu tentunya kontribusinya, sekali lagi layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok tentunya.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

26 menit melintas dari jam 8 pagi dan orang masih di Apa Kata Mereka. Kita masih membahas tentang topik stabilitas pangan di Sulawesi Utara. Sekali lagi di mana pemerintah daerah terus memperkuat kerjasama menjaga pasokan dan juga yang namanya harga pangan khususnya di wilayah Minahasa sebagai langkah mengantisipasi gejolak harga nih sahabat budaya ya. Kalau tadi ada beberapa informasi juga yang sudah ini hadirkan ya tentang Pemkab Minahasa yang memperkuat sinergi menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, di mana memang ada beberapa juga tanggapan ya, sejumlah warga menyambut baik langkah pemerintah memperkuat koordinasi menjaga pasokan dan harga pangan, dan menurut mereka upaya ini penting supaya harga kebutuhan pokok tidak melonjak terutama menjelang hari-hari besar atau saat pasokan terganggu ya. Jadi seperti yang dikatakan seorang warga Minahasa, kalau pemerintah benar-benar rutin memantau harga di pasar dan memastikan stok tersedia, tentu mereka sebagai masyarakat merasa lebih tenang ya. Harapannya harga beras, cabai, dan minyak goreng tetap stabil. Dan pedagang-pedagang juga berharap pengawasan distribusi dapat menekan praktik penimbunan yang tentunya berpotensi memicu kenaikan harga. Seperti biasa ada pro dan kontra, sementara yang kontra di sisi lain sebagian masyarakat menilai bahwa langkah pemerintah memang belum sepenuhnya dirasakan di lapangan ya. Mereka mengaku beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga meskipun pemerintah menyatakan pasokan aman. Seperti ada satu ibu rumah tangga ya, yang kan disebutkan namanya, mengatakan yang mereka rasakan di pasar harga cabai dan beberapa kebutuhan pokok memang masih sering naik turun. Jadi mereka berharap bukan hanya rapat koordinasi tapi ada tindakan nyata supaya harga benar-benar stabil ya. Nah pastinya sahabat budaya, memang beberapa pedagang juga berharap pemerintah lebih sering menggelar operasi pasar dan memberikan dukungan kepada petani lokal agar pasokan tetap terjaga tanpa bergantung pada daerah lain. Bagaimana di tempat sahabat budaya sendiri ya, apakah masih merasakan yang namanya dampak baiknya gitu ya? Misalnya pastinya sahabat budaya, pemerintah ini benar-benar rutin memantau harga di pasar dan mereka itu memastikan stok tersedia ya. Atau sebaliknya sahabat budaya, yang dirasakan oleh ibu rumah tangga juga mewakili, di mana merasakan di pasar harga cabai beberapa kebutuhan pokok masih sering naik turun ya. Bisa langsung di sini sahabat budaya tentunya ya, yang ingin bergabung layanan SMS, WhatsApp, kita bisa saling bertukar informasi tentunya di sini supaya yang lain juga mendengar gitu ya, apakah di tempat sahabat budaya terjaga stabilitas harga pangannya atau tidak gitu ya. Dan ini menunggu juga tanggapan dari berbagai kalangan yang dapat melengkapi apa kata mereka di pagi hari ini ya. Sekali lagi kita membahas tentunya sahabat budaya tentang pasokan dan stabilitas harga pangan tentunya. Bagaimana di tempat sahabat budaya, stabilitas pangan di tempat sahabat budaya apakah aman-aman lancar ya, atau justru ada terjadi penimbunan di beberapa tempat sehingga mengakibatkan harga tidak stabil dan bahkan naik gitu sahabat budaya ya.

Okay, sementara kebetulan di pagi hari ini ada satu pedagang pasar ya dari daerah Tondano. Dia mengatakan kalau pasokan lancar, tentu mereka juga lebih mudah berjualan ya. Yang penting katanya distribusi jangan sampai terlambat. Karena yang pasti sedikit saja stok berkurang, harga langsung naik dan biasanya sih kata mereka pembeli-pembeli mengeluh gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Ada juga yang mewakili petani bergabung di sini ya. Di daerah Minahasa juga, di mana katanya pemerintah juga memang perlu memperhatikan para petani ya. Jadi jangan hanya fokus pada harga di pasar, tetapi memastikan bahwa pupuk, benih dan akses pemasaran hasil panen juga lancar ya. Jadi kalau misalnya produksi meningkat, yang pasti pasokan pangan juga pasti lebih terjaga gitu ya. Oke, terima kasih. Enggan disebutkan namanya juga ya, nggak apa-apa sebenarnya ya disebutkan namanya, karena ini kan bentuk keluhan. Jadi kita itu dari hati ke hati ya, didengar oleh pihak pemerintah dan juga mereka yang kebetulan lagi mendengarkan di Perompat untuk pagi hari ini. Sementara ada dari pelaku UMKM kuliner ya, ada Dion, katanya harga bahan baku memang sangat mempengaruhi usaha mereka. Jadi kalau harga bawang, cabai atau minyak goreng naik, biasanya sih keuntungan otomatis berkurang dan mereka mendukung langkah pemerintah menjaga stabilitas harga. Ini salah satu pelaku UMKM kuliner memang terdampak juga karena kalau misalnya harga bawang, cabai atau misalnya minyak goreng naik, ya pasti keuntungannya akan lebih menipis gitu ya. Tapi kalau misalnya harga bawang, cabai atau minyak goreng dan lain sebagainya itu aman-aman lancar, otomatis ya keuntungan mereka akan lumayan lah ya kata orang. Next ada dari akademisi sendiri ya. Jadi kalau dia mewakili akademisi bidang ekonomi, dia menilai bahwa stabilitas harga pangan memang harus dilakukan secara menyeluruh ya. Dimana pengendalian inflasi pangan memang tidak cukup hanya melalui pemantauan pasar, perlu ada yang namanya penguatan produksi lokal ya, distribusi yang efisien serta data yang akurat supaya pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan cepat ketika terjadi gejolak harga nih, sahabat budaya. Oke, dan yang pasti yang lain ditunggu untuk bergabung di sini. Kalau tadi ada beberapa juga yang sudah mewakili ya. Dari petani, ada pedagang pasar, ada pelaku UMKM kuliner ya, ada dari pihak akademisi. Nah, bagaimana yang lain ditunggu yang pasti di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa langsung di live TikTok ya. TikTok Perompat mana ada juga. Sambil menunggu yang ingin gabung sahabat budaya, bagaimana kalau torang ke lagu bagus berikut ini dulu.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Etole, Madrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
2: Kita pegagah begini, masih banyak yang berantri.

Tinggal lagu bagus yang sudah hadir dari Coco Lens dengan Cukup Josayan. Sampai kita di menit yang ke-44 dari jam 8 pagi. Kembali lagi kita di Apa Kata Mereka ya. Satu topik yang coba Henny angkat untuk sahabat budaya ya. Pastinya untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru bergabung ya. Kita masih membahas tentang stabilitas pangan di Sulawesi Utara berkaitan dengan pengucapan di Minahasa ya. Kita tahu bahwa sahabat budaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten kota memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang pelaksanaan pengucapan syukur kemarin dan sampai saat ini juga ya, di mana tradisi pengucapan syukur yang setiap tahun menjadi agenda besar masyarakat Minahasa diperkirakan akan meningkatkan permintaan berbagai kebutuhan pokok. Dan untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah melakukan tentunya pemantauan stok di pasar tradisional, distributor, hingga gudang penyimpanan pangan. Tentunya sahabat budaya, langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar di tengah meningkatnya aktivitas belanja menjelang perayaan. Selain memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah juga menggandeng Bulog, pelaku usaha, distributor, serta kelompok tani untuk menjamin ketersediaan beras, gula, minyak, goreng, telur, daging, cabai, dan komoditas strategis lainnya. Dimana Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara mengatakan juga bahwa pemerintah tidak ingin momentum pengucapan syukur dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar atau melakukan penimbunan barang. Katakan mereka ingin masyarakat dapat merayakan pengucapan syukur dengan tenang, karena itu stok pangan dipastikan aman dan distribusi terus diawasi agar harga tetap stabil. Karena itu masyarakat berharap pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang perayaan atau pengucapan syukur, mengingat tingginya permintaan seringkali memicu kenaikan harga beberapa komoditas. Dan sejumlah pedagang di Minahasa mengaku permintaan mulai meningkat dibanding hari biasa, terutama untuk daging ataupun ayam, cabai, bawang, dan bumbu-bumbu dapur ya. Mereka berharap pasokan tetap lancar sehingga harga tidak melonjak tajam hingga hari perayaan. Dan pemerintah optimis memang melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, dan pelaku usaha, stabilitas harga pangan dapat terjaga sehingga masyarakat dapat merayakan pengucapan syukur dengan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.

sudah bergabung di sini seorang pengamat ekonomi ya. Menurut mereka bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, dan petani memang menjadi faktor penting. Dimana dikatakan keberhasilan menjaga harga pangan bergantung pada koordinasi semua pihak. Kalau misalnya distribusinya lancar, stok tersedia, potensi lonjakan harga dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga ya. Ada juga perwakilan mahasiswa, ada ya, Dina. Dia mengatakan bahwa mereka mengapresiasi upaya pemerintah, tetapi masyarakat juga membutuhkan informasi yang transparan mengenai stok pangan dan perkembangan harga agar tidak muncul kepanikan saat terjadi kenaikan harga. Ada juga perwakilan dari ibu rumah tangga. Nah, mereka berharap pemerintah tidak hanya memantau harga, tapi juga memastikan harga di pasar memang benar-benar stabil ya. Karena kebutuhan sehari-hari sekarang memang cukup terasa ya, beda dengan hari-hari kemarin. Mungkin sahabat Buda juga merasakan ya, walaupun bukan sebagai ibu rumah tangga, tetapi misalnya sebagai anak kos, mahasiswa ya, yang sedang merantau atau juga yang berbelanja, ada setidaknya saya kalau kemarin dengan harga uang sekian saya bisa membeli sekian, kalau sekarang dengan uang sekian saya hanya bisa membeli sekian gitu ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Jadi memang kebutuhan sehari-hari itu sekarang cukup terasa gitu. Apalagi kalau harga cabai dan beras naik gitu ya, atau sembako gitu. Memang kita diajarkan untuk benar-benar membeli yang namanya kebutuhan bukan keinginan gitu ya. Kalau misalnya kita membeli dengan keinginan, wah bisa-bisa dengan gaji yang sekian atau pendapatan yang sekian itu kayaknya tidak cukup ya, walaupun berapapun yang akan dikasih ke kita. Jadi harus bisa apa ya, menjaga mata gitu ya. Oke, yang pasti Henny bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa

Perayaan pengucapan syukur di Minahasa, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah daerah memang memperkuat upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. Ini memang dinilai penting karena dengan meningkatnya permintaan bahan kebutuhan pokok berpotensi memicu kenaikan harga. Dan melalui pengawasan distribusi, koordinasi dengan bulog, distributor, dan pelaku usaha, pemerintah benar-benar berharap bahwa masyarakat dapat merayakan pengucapan syukur dengan tenang, sementara harga pangan tetap terkendali dan pasokan tersedia secara cukup di seluruh wilayah. Ya, itu adalah harapan kita semua, ya. Karena beberapa pengucapan di beberapa tempat, beberapa daerah, jangan sampai mengganggu yang namanya stabilitas harga, gitu, harga pangan, gitu, sahabat budaya, ya. Karena memang hukum ekonomi juga, ya. Kalau misalnya pangannya sedikit masuk, pemasukannya sedikit, pasti harganya akan naik, gitu ya. Kalau misalnya pangannya masuknya lancar, harga pasti stabil, gitu ya. Tapi mudah-mudahan, gitu ya, seperti yang diharapkan oleh para petani, bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan petani, jangan hanya fokus pada harga di pasar, tapi pastikan juga pupuk, benih, akses pemasaran, hasil panen juga lancar, ya. Jadi kalau produksi meningkat, pasokan pangan pasti lebih terjaga, ya. Dan ini berimbas juga untuk para pelaku UMKM kuliner, ya. Kalau harga naik, harga bahan baku sangat mempengaruhi usaha mereka juga, ya. Dan otomatis yang namanya keuntungan mereka akan berkurang juga. Jadi mereka mendukung langkah pemerintah menjaga sekali lagi untuk stabilitas harganya. Jadi ini semua kena dampaknya untuk semua gitu, bukan cuma beberapa orang gitu ya, sahabat budaya. Oke, dan Henny Iris sampai di sini dulu untuk apa kata mereka di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya. Dan pastinya jangan kemana-mana, ini masih akan berteman dengan sahabat budaya sampai di jam 11 siang nanti. Torang nanti akan beralih ke Nusantara Pagi dan nanti ada musik dan informasi di pukul 10 sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah beli di daun silana yang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya, dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, ada nenek mama di dulu kan, kami lah bahasa kamu, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayu mau kubau sebatangnya. Maba kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, kabayu si kubau.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Thank you.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

Ya, dan sobat pria 13 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Dan ini lanjut lagi tentunya di Nyuruh Lomba Siang, sesi yang pertama ya. Sampai di jam 11 ini bakal teman menemani sahabat budaya dengan lagu-lagu asik dan juga beberapa informasi menarik. Di antaranya dari rri.co.id, mie instan yang merupakan salah satu makanan yang sangat populer dan mudah ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia, di mana cara penyajiannya yang cepat, harga yang relatif terjangkau, serta pilihan rasa yang beragam, membuat makanan ini menjadi favorit banyak orang. Mie instan dapat menjadi pilihan ketika seseorang membutuhkan makanan yang praktis, tetapi sebaiknya tidak dijadikan sebagai makanan utama setiap hari karena kandungan gizinya perlu diperhatikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari mie instan adalah kandungan natrium atau garam. Konsumsi natrium yang terlalu tinggi secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi pada sebagian orang. Karena itu penting untuk memperhatikan jumlah bumbu yang digunakan dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan tinggi garam. Selain natrium, mie instan umumnya tidak menyediakan semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup. Makanan ini dapat mengandung karbohidrat dan lemak, tapi biasanya perlu dilengkapi dengan sumber protein, sayuran, serta makanan lain yang kaya vitamin dan mineral. Menambahkan telur, ikan, ayam, tahu, tempe, dan berbagai jenis sayuran dapat membuat hidangan mie menjadi lebih beragam dan bergizi. Cara mengkonsumsi mie instan juga dapat menentukan kualitas makanan tersebut, di mana mengurangi penggunaan bumbu, menambahkan sayuran, serta memilih sumber protein merupakan beberapa cara sederhana untuk meningkatkan nilai gizinya. Namun yang pasti, mie instan tetap sebaiknya dikonsumsi secara sesekali dan tidak berlebihan, terutama bagi orang yang perlu membatasi asupan natrium karena kondisi kesehatan tertentu. Pada akhirnya, sahabat budaya, mie instan bukan berarti makanan yang harus dihindari sepenuhnya. Yang terpenting adalah frekuensi dan pola konsumsi. Jika dikonsumsi sekali sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang, mie instan dapat menjadi pilihan praktis. Namun, terlalu sering mengandalkannya sebagai makanan utama dapat membuat pola makan menjadi kurang beragam dan berpotensi meningkatkan asupan natrium. Yang pasti, sahabat budaya, masyarakat perlu menerapkan prinsip boleh makan, tetapi jangan berlebihan. Nikmati mie instan sebagai makanan praktis sesekali, sambil tetap mengutamakan makanan yang lebih beragam seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta sumber protein. Dengan pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang cukup, kebutuhan nutrisi tubuh tentunya dapat lebih terjaga.

Ya, dan sebelumnya kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Pavin Vio ya. Kalau dulu lagu ini dinyanyikan oleh grup musik MA ya, dan tadi ditarik suarakan oleh Pavin Vio dengan versi yang kayaknya asik juga didengarkan ya. Dan sahabat budaya, saat ini sudah 20 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Lagi-lagi torang di musik dan informasi untuk kesempatan kali ini, di mana sahabat budaya, untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin masih menikmati kebersamaan dengan Pro 4 ya, sambil mungkin saat ini punya tugas tambahan ya, apakah tugas tambahan itu di luar lapangan. Tapi yang pasti sahabat budaya tetap semangat ya, karena pastinya apapun yang kita lakukan, kalau kita misalnya melaksanakan atau melakukan pekerjaan tersebut dengan hati yang gembira, apapun itu pasti hasilnya akan menggembirakan ya. Nah, kali ini sahabat budaya, yang namanya praktek self-care atau perawatan diri yang menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan secara menyeluruh. Kebiasaan ini membantu seseorang mengelola stres, mencegah kelelahan berlebihan, memperbaiki suasana hati, serta menjaga pikiran tetap jernih dan emosi yang stabil. Di mana self-care ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Nah, meski memiliki banyak manfaat, kebiasaan ini masih sering diabaikan oleh sebagian orang atau sebagian masyarakat karena ini dianggap tidak terlalu penting ya. Di mana setiap individu memiliki kebutuhan perawatan diri yang berbeda sesuai kondisi kesehatan mental dan juga fisiknya. Karena itu sahabat budaya, meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang mendukung kesejahteraan diri menjadi penting atau bagian penting dalam menjaga kualitas hidup sehari-hari. Selain membantu seseorang merasa lebih rileks dan tenang, self-care juga mendukung kemampuan menghadapi tekanan hidup, di mana perawatan diri yang dilakukan secara konsisten bahkan berperan penting dalam proses pemulihan gangguan kesehatan mental karena kesehatan fisik, emosional, dan spiritual yang saling berkaitan. Salah satu bentuk self-care yang dianjurkan adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, serta berolahraga secara rutin. Menghindari penyalahgunaan narkoba, membatasi konsumsi alkohol, mengelola stres, dan menjalani pemeriksaan kesehatan berkala juga menjadi bagian penting dari perawatan diri. Menjaga kebersihan diri juga termasuk langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan, di mana selain membantu mencegah berbagai penyakit, kebiasaan menjaga kebersihan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri tentunya yang lebih positif.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Alah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, deng gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Sebelas delapan delapan AM.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

dan sahabat budaya masih di musik dan informasi. Kali ini informasinya di mana dikutip dari rri.co.id. Kurang tidur tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tapi juga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mental. Sebuah penelitian dimuat dalam Sleep Medicine terhadap lebih dari 273 orang dewasa di Amerika Serikat menemukan bahwa kurang tidur dari 6 jam per malam berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan mental hingga 2,5 kali lebih tinggi. Kurang tidur dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang memicu stres sekaligus mengganggu kemampuan berkonsentrasi, mengingat informasi dan mengambil keputusan. Kondisi ini membuat seseorang lebih mudah terasa lelah, frustasi, dan sulit menghadapi tekanan sehari-hari. Selain itu, sahabat budaya, kurangnya waktu tidur mempengaruhi kerja amigdala, bagian otak yang mengatur emosi. Akibatnya seseorang menjadi lebih sensitif, mudah marah, cemas, tersinggung, bahkan mengalami perubahan suasana hati yang mengganggu aktivitas dan hubungan sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dapat memperburuk berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, attention deficit hyperactivity disorder, dan gangguan bipolar. Pada kondisi ini, kualitas tidur yang buruk dapat memperparah gejala, sementara gangguan mental juga membuat penderitanya semakin sulit memperoleh tidur yang cukup. Karena itu, memenuhi kebutuhan tidur setiap malam menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental, di mana orang dewasa dianjurkan memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Jika mengalami gangguan tidur yang berlangsung lama atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat tentunya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang.
4: Iya, mau magen.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sobat budak yang akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya. Penyiar melambai siang di sesi yang pertama ya. Edisi yang sama di Selasa 21 Juli 2026. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk sahabat budaya yang sobat dengar dari jam 5 pagi sampai jam saat ini ya. Nanti selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk nyiur melambai siang di sesi yang kedua. Dan juga di nyiur melambai sore sesi yang pertama sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Atau di jam 6 sore nanti. Selamat beraktivitas tentunya untuk semuanya. Jangan lupa untuk makan siang ya. Orang bilang sibuk deh kerja, war mesti jadi ingat tuh kampung tengah kan. Ini pamit, terpisah untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik, kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu, agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya, untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: anjing. Arah.
1: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelapert dan tart, yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertart.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari ya dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Pro 4, suara budaya Nusantara.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Ya baik pendengar, selamat siang, selamat berkuda apa lagi orang di siang hari ini ya. Tepatnya hari apa ini? Hari Selasa kan? Hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, orang berkuda apa lagi di acara Torang Deng Torang. Dan sahabat budaya di nomor WhatsApp 0853 424 0098, ngoni boleh request lagu di situ nih. Ya kirim kemari, jangan lupa taruh nama, alamat, kong DP judul lagu, deng DP penyanyi. Kong ini mau kirim terserah, mau kirim papala boleh, punya boleh. Iya, mari yang terpanjang, pendek-pendek jo. Oh ya, ini soras makang siang kang. Nah, kita mau kasih selamat makang siang, sahabat budaya. Semoga ini siang hari ini ngoni pe mami, papa, ngoni pe mama ada memasa sadap DP menu, sahabat daya. Ya, memang ada yang bilang nyandak lawang kita pe mama pe masakan, ya. Supi berputar-putar sampai di ujung dunia, tetap kalau mau apa pulang, tetap mau cari mama pe masakan, sahabat daya. Iya toh? Iyalah, sahabat daya. Orang pe mama itu yang terbaik, the best. Karena dari kecil itu orang yang makan itu orang pe mama yang jamu masak. Mar ada sih mama-mama sampai sekarang minta mau masak. Tapi mar heran no. Iya, karena memang nih mau belajar. Cuma kalau belajar kan bisa lewat YouTube atau apalah begitu kan, ada resep-resep boleh tong pelajari. Zaman sekarang ini lebih gampang, cuma tinggal buka YouTube, lihat tutorial, jadi. Oke, silakan yang mau bergabung, saya tunggu di nomor WhatsApp 0853 424 0098. Dan juga siang hari ini mudah-mudahan ya, maaf sekali berhubung signal tidak ada, jadi untuk WhatsApp-nya belum TikTok-nya belum bisa ya. Begitupun dengan WhatsApp, masih saya tunggu ini jaringan terkoneksi kembali. Sementara sekarang so jam 12 lewat 11 menit. Bagaimana kalau torang apa dulu? Dengar lagu dulu ini. Ya, karena tumu ikang belum kelar memasa ini, cuma ada ubi rubus. Mada ubi rubus, tong bagi dulu nih ubi rubus nih.

inilah Pope Manucukata. Iya, no. Ini kan so tanggal-tanggal tu ir. Jadi sejak Pope Manucu dang to. Ah, jadi semulai no. Sejak bab utang, sebab pinjam koperasi. Oke, kebiasaan unik orang Kebiasaan unik orang-orang Manado. Ah, biasa kalau so Pope pasti semua utang, semua babon. Nah, saudara, ada juga kebiasaan-kebiasaan lain ya, yang unik orang Manado, cuma ada petorang ya. Nah, kalau baku dapat yang orang di jalan, pasti torang mau baku togor, biar torangnya kenal. Toh, tapi ya, selamat siang. Nah, belum kenal, mar sudah parasa dekat. Tapi so bisa bercerita. Nah, itulah saudaya. Kalau ada acara keluarga, ada lagi. Itu makanan selalu jadi bagian yang penting. Nah, saudaya, jadi masih banyak ada hal-hal yang unik ya. Yang ada patorang orang Manado, orang Minahasa. Jadi pertanyaannya adalah, apakah torang pe kebiasaan yang nguni rasa paling unik deng lucu? Jangan lupa nama, alamat ya, terus kebiasaan unik dan kirim salam untuk siapa. Oke. Iya, silakan ya. Iya. Jadi itu DP pertanyaan saudara. Yang mau bergabung silakan di 0853 424009 28 itu nomor WhatsApp-nya.

Jadi selamat siang sahabat budaya, pendengar setia Torang Deng Torang Gang. Nah, jadi Torang Bekuda Pulang Tuan di acara Torang Deng Torang siang ini, jadi Torang Torang bahas juga tentang sesuatu yang dekat sekali dengan Torang kehidupan sehari-hari. Ya, sadarnya ndak ini sahabat budaya. Ternyata Torang orang Sulawesi Utara ini punya banyak sekali kebiasaan unik ya. Kadang lucu, kadang bikin heran, tapi itulah justru itu yang membuat Torang kehidupan jadi lebih berwarna. Karena di sini banyak suku di Minahasa itu banyak sahabat budaya ya. Di Sulawesi Utara itu serta tambah lagi dari luar. Nah, selain suku asli, ada juga suku pendatang ya. Nah, mulai dari baku dapat di jalan saudara Fatah bilang tadi, cuma mau baku sapa ya. Padahal enggak kenal, tapi ujung-ujungnya jadi bahan cerita ya, jadi bercerita sampai lama. Baik kalau orang ada di bis kota begitu, kita pernah alami soalnya kita ke Bitung, dan mau kalau jadi bogo-bogo cuma duduk sendiri nyandak membuat tegur sapa kiri kanan. Jadi supaya kita nyak mengantuk, di kiri pak kita atau di kanan pak kita mau sapa pak dia. Nah, jadi tergantung loh, kalau misalnya kita sapa pak dia, kalau kita lirik cuma nyandak ada respect, sudah stop, cari kita nih mau saya lanjut. Mar kalau kita sapa dia ada respect, nah itu dia loh, jadi bahan untuk orang mau jadikan sebagai obrolan ya, sambil menunggu perjalanan tiba di tujuan. Nah begitu ya, terkadang saudaya memang ada orang yang nggak suka ini mau basa-basi, jadi cuma nggak sampai begitu. Ah, itu berarti dia mau turang mau ajak bercerita ya. Tapi ada memang dasar, memang DP bawaan dari lahir memang suka bercerita. Langsung sahabat budaya, sampai dengan rupa aku dapat tamang lama. Malah akhirnya kalau misalnya orang itu masih dalam keadaan belum menikah, masih si bujang, kadang itu jadi teman ini ya, buat orang jadikan sebagai sahabat ya. Dan suatu saat mungkin kalau orang jalin terus, itu bisa jadi orang pendamping hidup. Ya, jodoh kadang bisa tong dapat di jalan ya, di dalam perjalanan. Ya, makanya saudaya, itulah kebiasaan-kebiasaan unik yang ada di petorang pe daerah di Sulawesi Utara. Oke, ini ada dari siapa ini? Somaso ini dari Rina di Malalayang. Selamat siang, Bung Stanley. Ah, ini dari kita Rina di Malalayang. Begini Bung Stanley, kalau kita lihat ini kebiasaan unik orang mana orang Sulawesi Utara itu kalau waktu dapat di jalan dan dia cuma mau basapa, DP ujung-ujungnya jadi batamang, jadi cerita panjang, padahal masing-masing ada urusan. Nah, begitu. Ya, betul-betul itu Rina ya. Jadi kalau orang itu mau suka banyak tamang ya mesti begitu ya, jangan cuma jadi rupa bogo-bogo di cuma bapak diang ya saudara. Nah, kadang kalau orang banyak bercerita jadi banyak tahu informasi. Misalnya orang pergi di mana, di satu daerah yang orang belum tahu sama sekali itu daerah itu, tapi karena orang dapat tamang di satu oto, pas dia tahu itu tambah, akhirnya orang yang tidak susah-susah, so, jadi lebih mudah orang mau ke situ. Nah, oke, katanya ini dari Rina mau kirim for tamang-tamang yang suka bercerita di pinggir jalan. Buat Bung Stanley selamat siang, terima kasih torang dan torang. Oke, terima kasih untuk Rina di Malalayang ya. Kemudian ada lagi dari Andino di Tondano, Minahasa. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang juga. Kalau orang torang pe acara keluarga itu yang paling penting bukan cuma DP acara Bung Stanley, tapi apa? DP makanan. So selesai makan masih mau tanya ada le? Oh, betul Andi. Iya betul itu. Kirim Jo ini buat kita pe keluarga besar yang ada di Tondano Kapataran. Oke, terima kasih Bung Stanley, terima kasih juga
Selamat siang torang deng torang. Iya iya torang deng torang. Lanjut ada siapa lagi? Ada Melisa di Tontalete Tomohon. Iya, Bu Stanley. Orang torang itu kalau so dekat deng orang biar baru baku kenal 1-2 hari. So boleh baku pangge deng nama panggilan. Cepat sekali dapat rasa tamang. Biar baru baku dapat rasa tamang lama. Kirim jo for teman semua teman-teman baru yang sudah jadi teman apa? Semua teman baru yang sudah jadi teman lama. Oh, buat Bung Stanley terima kasih. Torang dan torang. Oke, lanjut ada Yosi di Bitung. Selamat siang Bung Stanley ya. Selamat siang Yos. Bung Stanley, kalau torang itu, kalau torang orang torang itu bilang nanti jo, itu kata sebenarnya bisa berarti banyak hal. Bisa nanti sore, nanti malam, nanti besok, atau nanti tahu kapan. Kirim jo semua for orang-orang yang sering bilang nanti jo. Nanti jo itu gua diperti banyak sebenarnya sih sebenarnya. Beda dengan nanti orang Jawa atau ya ada di PRT lebih lama mas ya. Dan untuk semua orang Jo yang sering bilang nanti Jo, ini dari Yos kata. Dan buat Bung Steri selamat siang acara torang dan torang, terima kasih ya, terima kasih untuk Yos. Kemudian ada Siska di Ermadidi. Selamat siang Bung Steri, kalau orang torang kalau ada yang sakit belum tentu cuma satu orang yang datang mbah jenguk. Nah, bisa satu keluarga datang semua lengkap deng DP cerita deng nasihat. Kirim jo ini for keluarga besar yang selalu baku jaga. Buat Kak Stanley selamat siang torang deng torang. Oke. Oke, kita break dulu sahabat budaya mau dengar lagu nih. Yang sementara makan siang, selamat menikmati suasana makan siang. Tetap semangat yang lagi beraktivitas. Korang break dulu dengan lagu-lagu ini.

0: Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Anis Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, halo, selamat siang bersaudara semua torang ini, Kang. Sabab deh torang semua bersaudara. Ya, torang baku apa lagi yang baru apa namanya bergabung ya di live TikTok Prompat ya. Di acara torang dan torang ini yang lagi bauni, yang lagi nonton dari Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Sangihe, Talaut, dan dimanapun Ngoni berada. Coba absen kamari dulu di kolom komentar ya. Bacek in kamari ini dari mana, dari kampung mana. Kau dapat dengar PO 4, deng dapat uni perempat lewat live TikTok ya. Oke, dan siang ini orang masih membahas mengenai kebiasaan unik orang-orang Manado atau orang-orang Sulawesi Utara yang mungkin cuma boleh ngoni dapa lia, ngoni temukan cuma ada di Sulawesi Utara. Ngana pernah anda, sahabat budaya, pernah ndak ngoni baku dapa deng tamang di jalang? Awalnya cuma basapa. Ujung-ujungnya jadi bercerita sampai setengah jam di perjalanan. Bahkan jadi kalau misalnya beda lawan jenis ya. Setelah bercerita sekian lama ya, seperti ada tertarik lah. Misalnya cewek ya. Cewek itu duduk di samping ya, ini cowok tadinya dia tertidur. Nah, setelah dia terbangun, dia sadar di samping kiri dia itu ada cewek. Nah, biar suasana tidak kikuk, maka si cowok ini menyapa si cewek ya. Bagaimana kan, sorry, suta sandar misalnya tuh kepala gang. Nah, namanya naik di bis begitu tuh saudaranya ada DP sekat. Cuma DP tanpa taruh tangan. Terus biasa kalau tidur so, misalnya itu kepala so tapi kipatu cewek pe bahu. Jadi minta maaf nih cewek, sorry so tak sandar tapi kepala. Ah itu. Oh iya, enggak apa-apa.

Nah, di situ terjadi obrolan, ya. Terjadi obrolan dan akhirnya saling tanya menanya, nama siapa, tinggal di mana, terus kuliah atau kerja di mana. Dan terasa menyenangkan, ya, obrolan itu. Dan akhirnya ketika sudah mau turun, si cewek pun sepertinya merasa apa ya, merasa enak ngobrol dengan si cowok ini, ya. Dan si cowok ini pun menawarkan, gimana kalau orang singgah dulu minum kopi atau minum atau makan, makan apalah begitu. Nah, setelah perjalanan berlangsung, maka timbullah rasa cinta, ya. Nah, itulah yang namanya dari pertama cuman buat teman, cuma baku kenal di Oto, dan akhirnya menjalin hubungan, ya. Dari hubungan persahabatan yang awalnya cuman persahabatan biasa, kemudian menjadi hubungan percintaan, ya. Itulah kenapa orang itu kebiasaan biar orang nak kenal, orang sapa, orang menyapa nang begitu, ya. Mungkin pernah mengalami seperti itu, sahabat budaya. Nah, paling ada yang bilang begini, jangan-jangan kak ini penyiar dapat curhat pada diri sendiri. Nah, itu dia saudaya. Sebetul itu, soalnya salah. Apa yang kita dah bilang garo itu, sebetul garo itu kita dah alami, ya. Perjalanan dari Bitung ke Manado. Tidur, tukapala suta sandar ke orang pe baku. Minta maaf, no? So, tasono, so nintiau diri. Nah, bayi-bayi tu ngiler, ya, tapi kita tu cewek pe bahu. Jadi begitu. Oke, selamat siang yang sudah bergabung lewat live TikTok Pro Ampa, ada FCI Oma Noah, ya. Selamat siang Oma Noah, Dixpan, kemudian Idris, kemudian ada Yulita Rompas. Mat siang Kak Stanley, mat siang juga Yulita, gimana? Jangan lupa di like, komen dan share, dan jangan lupa tap-tap layar, ya. Tap-tap layarnya jangan lupa, ya, Yulita. Dan yang lain-lain yang belum follow, follow dulu, ya, akun TikTok Pro 4, biar nanti dapat kami akan mengirimkan notifikasi bahwa kami lagi sedang menyiarkan acara request, misalnya torang dan torang, ya, lagi live, ya. Dan semakin Anda banyak me-like, mensupport kami lewat me-like sebanyak-banyaknya dan mengirimkan, men-share, ya, live TikTok Pro 4 ke banyak orang, maka semakin baguslah acara ini, semakin banyak yang tahu. Ternyata RRI Pro 4 juga mengudara lewat TikTok, ya. Seperti itu. Oke. Dan yang mau gabung silakan, baik di WhatsApp, di live TikTok boleh, ya. Saudara masih membahas tentang kebiasaan unik orang Manado, ya. Oke, saya masih menunggu sambil torang dengar lagu dulu ini, sahabat budaya. Makan siang tengah hari panas-panas, bagaimana mesti makan makanan yang berkuah-kuah seperti lagu berikut ini. Kuah asam.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, Sabodaya, demikian lagu dari Gunawan dengan Maisara ya. Maisara, Maison, Maisara, Maimuna ya. Ah itu dia. Dan buat Maisoro yang ada di mana? Perkamil. Apa kabar Torampe Ibu Cici ya? Yang mungkin lagi udah dengar ini kayak Ibu Cici dulu dipanggil Maisaro gitu ya. Kalau lagi udah dengar, selamat dengar ya. Kalau boleh gabung Jo di Torang dan Torang eh. Oke, kita balik lagi Sawardaya untuk melanjutkan Torang acara request Torang dan Torang. Dan terima kasih yang sudah ikut bergabung ya di live TikTok Perempat, meskipun cuman ibarat teh celup ya, celup angkat itu sama itu balik nyandak tertinggal di tampak ya, coba buat tertinggal di tampak. Wah ini tadi terlihat ada kegi sunda ada ini ya, curup pada orang siapa ini, Yulita Rompas nih. Ada Rifai Laraso, ini penonton setia. Tulah yang cuma bah tengger sama deng burung, cuma bah tera begini. Ah, nak sadap. Lanjut. Supaya Uni dapat rasa sadap, mesti bah tera bye-bye. Mbak Uni sampai kelar. Sama deng Mbak Uni bola kaki. Pertandingan yang cuma Mbak Uni dia dari baru mulai di babak pertama Susanang bilang 1-0 begini nggak Mbak Uni sampai kelar. Nah, ternyata kecewa, pikir-pikir menang, ternyata DP babak kedua berubah toh kalah karena nggak Mbak Uni dari pertama. Pikir-pikir sumenang, ternyata boleh DP babak kedua doang boleh kasih isi. Sama deng tu pertandingan apa? Brasil deng Jepang, toh? Ada yang bangun cuma dari pertama adalah suka lah Brasil, Jepang sesekala ini. Tahu babak kedua Brasil boleh badus, bisa berubah keadaan saudara-saudara. Jadi yang pulang Jepang waktu itu. Nah itulah kalau sama deng bangun ini begitu, mesti bangun ini dari awal. Yang cuma bangun ini DP tengah, sudah bangun ini dari awal. Siapa sampai terjadi cerita begitu, bisa ada DP istilah orang apa kanonang bilang ada DP cerita, DP alur cerita bisa apa berubah di ujung atau di tengahnya ya, ada sentuhan-sentuhan perubahan-perubahan cerita yang tadinya orang nggak bisa tebak, ih kenapa dia tuh pembunuh, tak kira dia tuh bye-bye, ih dia kutu yang dah bunuh. Nah itu DP nama plot twist ya. Nah, jadi sama dengan itu tuh di kehidupan sekarang ya, tidak bisa disangka-sangka. Tadinya orang anggap dia baik-baik, ternyata dia itu pembunuh. Tadinya dia orang anggap dia jahat, ternyata dia yang ada membantu. Dia itu yang memberikan sumbangan, dia yang backing sampai jadi bagus. Nah itu, jadi orang ambil contoh itu sama dengan film DP alur cerita seperti itu ya, DP plot twist, bukan plot twice ya, plot twist. Di kehidupan nyata seperti itu ada sama budaya ya. Oke, namun yang ingin bergabung sama budaya silakan, jangan lupa follow ya, like, komen dan share, dan jangan lupa tap-tap layar ya. Sebanyak-banyak ini baru 447 yang ada like. Tambah lewiking babunyi 1000, 2000. Tap-tap layar terus ya. Sahabat budaya, jangan lupa tap-tap layar. Baru Muni mau suka apa? Mau dengar lagu apa? Lagu Manado ini bukan lagu lain. Ini acara Torang dan Torang. Jadi spesial lagu-lagu pop Manado. Yang mau suka dengar Isti Yulisti, Gunawan,
Tata Panji mau suka dengar, pokoknya artis-artis Manado Belagu, silakan masuk ya. Jangan lupa di kolom komentar, saya taruh nama, alamat di mana, posisi sekarang di mana. Misalnya kan kalau di TikTok itu saya jadi tidak tahu Anda dari mana ya. Cuma taruh DP nama Bieber, Justin Bieber ini ya, siapa? Baby Love, dari mana? Siapa? Tinggal di mana? Tuh, Kong, request lagu apa? Jangan lupa lagu apa, siapa DP penyanyi, DP judul apa. Dan jangan lupa ini komentar ya, kebiasaan unik orang Manado. Nah, kalau menurut Ngoni apa kira-kira? Dari sekian banyak kebiasaan unik orang Manado apa? Mau cari tahu kebiasaan orang Manado? Nggak perlu sesusah, nggak perlu mau beli rampah-rampah. Tinggal pipa Birman. Mace, ada Rica? Oh, lihat aja di dapur. Boleh begitu, mar musti ada timbal balik. Jangan cuma minta terus, nggak pernah napa. Selalu mana? Nah, mesti ada apa ya? Take and give, DP istilah ya. Jangan cuma minta-minta terus, lama-lama dia bilang udah sudah tuh. Nggak pernah ngana ini makasih, cuma minta terus. Jadi di saat orang nggak ada, orang boleh meminta. Kalau orang kumang ada, orang boleh berbagi, share, kasih pak. Orang pe Birman, orang pe saudara yang membutuhkan pertolongan, ya. Oh, cop saya pertolongan, iyo ya pertolongan. Putar akang lagu Lulat Rakal dong, yang DP judul Anggur Merah. Iya, Ervina. Tapi Ervina, menurut Anda gimana, ya? Komen dulu, yang jangan lupa komen mengenai topik orang pe topik ini, kebiasaan unik orang Manado apa? Yang Ervina aja taruh kira orang Manado itu DP kebiasaan unik apa kira-kira ya. Ditunggu ya untuk Ervina AKC. Iya, jangan cuma minta lagu, harus jawab dulu komentarnya di komen ya, di kolom komentar ya. Iya, oke, ditunggu. Jangan cuma minta lagu ya Ervina, mesti kasih DP jawaban. Cerita unik tentang kebiasaan orang-orang Manado, orang-orang Sulawesi Utara. Ya, dan kebiasaan ini cuma ada di petorang P daerah, nggak ada di tempat lain, saudara ya. Nah, kalau ngoni mau ngoni pe kebiasaan di sini, jangan bawa-bawa di daerah lain, karena di daerah lain yang nggak sama dengan orang-orang petorang. Orang boleh baku-baku minta, baku-baku tolong. Aduh kasihan, nggak ada gula, kita mau bikin kopi ini. Buce, ada kopi pangana? Ada sudah di toples. Mar jangan salah ada gula. Iya jangan salah ya, di situ ada gula, ada garam, ada virsin. Salah kemana salah ambil? Bukan manis di perasa. Di perasa rasa garam atau rasa. So, pernah rasa minum virsin sama budaya? Aduh, dapat rasa bagaimana tuh kalau mau minum virsin? Kita pernah. Kita kira itu gula, ternyata virsin, langsung campur di kopi. Aduh, DP rasa mengkedet bagaimana pokoknya, rasa muntah, rasa apa di leher sini. Jadi hati-hati saudara kalau mau ambil orang pe gula, jangan laju-laju, ini susah lah ambil. Ini kira itu gula, ini tahu virsin. Karena DP model gula dengan virsin itu hampir sama. Beda dengan garam, dapat lihat sekali DP butiran. Oke, silakan Ngoni yang mau kirim boleh for siapa, for keluarga, for teman, for pacar, atau for siapa saja yang lagi Ngoni ingat siang hari ini, for Ngoni mau kirim ya. Dan topiknya masih tentang cerita unik tentang kebiasaan orang Manado atau orang Sulawesi Utara ya. Oke, sahabat budaya, iya ini satu lagi. Oke, yang sudah bergabung ya, jangan lupa follow ya. Follow, like, share, and comment ya. Di WhatsApp dan juga bisa di live TikTok 4 di kolom komentar ya.
Okay, sudah ada 7 penonton setia ini. Eits, tak kurang lagi. Tak tambah ya. Jangan lupa tap-tap layar sahabat budaya yang mau bergabung di sini. Ya, yang mau request lagu-lagu pop Manado, mari silakan. Masih stand ditunggu di 0853424 00928 ya. Di

Okay, dan katanya ini Ervina Akase bilang yang unik apa ya? Mungkin DP toleransi yang tinggi antar suku dan agama yang berbeda. Torang semua bersaudara. Ah, itu dia. Itu DP unik ya. Dan DP filosofi orang Manado, orang Sulawesi Utara. Torang walaupun berbeda-beda, tetapi torang tetap satu. Ya, mengacu pada filosofi Bhinneka Tunggal Ika kan? Jadi torang pe toleransi di Sulawesi Utara ini sangat-sangat tinggi sama budaya ya. Jadi kalau Natal, kalau hari Natal kan ada ibadah di gereja, torang pe saudara umat Muslim, ada dorang pe pemuda-pemuda sama-sama ikut bajaga ya di kompleks gereja. Begitupun sebaliknya kalau Idul Fitri orang pe saudara yang beragama Islam sementara ibadah itu pemuda-pemuda gereja ada yang datang berjaga jalannya proses ibadah biar terasa orang pe hubungan itu silaturahmi begitu kuat ya. Oke, kalau Yulita kata so pernah makan vitsin DP rasa tidak enak. Itu kita pe maksud Yulita. Maksud kita itu kita pe contoh mah bukan itu. Itu kita pe maksud ini kebiasaan unik orang-orang Minahasa, orang Manado, orang Sulawesi Utara itu apa yang biasanya Yulita Lia itu orang Manado pe kebiasaan unik itu begini misalnya ya. Biarnya ndak buat saudara mar kalau sedih kampung halam di orang pe kampung di kampung orang kalau torang merantau terus torang baku dapat dengan torang pe satu kawan nua maka torang biar ndak buat saudara torang baku tolong ngana kesian orang mana ohnya aku ka orang mukoling ya kalau angkoh kalau nyaku orang kanonang. Itu sumaka angko belum. Nah, ini kita ada makanan, makan jo dulu. Jadi begitu. Dapat rasa sekali itu hubungan persaudaraan sahabat budaya meskipun torang yang ndak satu fam, cuma torang satu kawanua. So itu tuh torang pe ikatan emosional torang pe hubungan orang pe hubungan persaudaraan meskipun tidak bersaudara secara marga ya beda-beda fam tapi cuman bilang orang Minahasa ya baku-baku bantu baku-baku baik baku-baku sayang so begitu. Allah ada lagi ini Rifai Laraso ya Mas Amper kebiasaan unik Mas Amper ya. Oh, boleh. Kemudian dari Esra Baku Mapalus. Ah, itu. Kebiasaan orang Minahasa itu DP nama tradisi. Tradisi adat istiadat yang sudah berlaku dari zaman dulu sudah ada yang namanya tradisi Mapalus. Ngoni tahu itu Mapalus. DP sadap di mana? Kalau ngoni ada kobong besar. Kau ngoni malas mau olah itu, ngoni mesti iko itu Mapalus supaya ada itu yang anggota-anggota Mapalus datang memaras angku pekobong, memaras si bersih, kong tanang akang rica, tanang akang ubi, tanang padi, nah DP hasil berbagai dua, nah begitu. Cuma kalau iko Mapalus itu mesti iko DP aturan DP ketua regu ya. Jangan sampai tertinggal atau jangan sampai ada membuat satu kekeliruan. Karena itu ada DP satu komando ya. Ada DP satu komando mesti iko sahabat budaya. Jadi senang toh kalau torang iko Mapalus, jadi torang pekomong tu dia nyandak terbengkalai, boleh menghasilkan, ya. Kalau torang iko Mapalus,
Ya, seperti itu. Oke. Ah, Rifai bilang baparas rame-rame, betul. Rifai. Ah. Bang Maras itu kusu-kusu baking jadi bagus kong tanang akan misalnya tanang apa rampa-rampa campur toh tanang kuning goraka tanang doi bukan tanang doi doi ini nak jat tanang pokoknya tanang itu hasil-hasil pertanian toh setau toh so ada padi situ so ada segala macam pertanian dengan perkebunan. Nah, kalau perkebunan dia mungkin lebih ke jangka panjang ya. Karena mau tanam durian panjang DP waktu. Mau tanam kelapa, nah, kecuali kelapa hibrida. Mau tanam apa? Pokoknya yang cepat-cepat tuh cepat babua itu cuma dalam waktu 3-4 bulan sudah so panen toh. Nah, itu dia. Ada salam dari Iwayandu Ruja ya, salam dari Bali Bang. Titip salam buat George Timu, kapan bayar kewajiban Aci Laka ini. Iwayanda apa le numpa siapa? George Timu, kapan bayar kewajiban-kewajiban yo. Torang so minta torang pihak toh. Torang pe kewajiban jangan lupa le, torang mesti apa wajib untuk no kewajiban itu terus mesti bayar ya apa itu kita jadi kepo kewajiban apa iya toh. Dan siapa Rifai di Motong, oh di Parigi Motong iya, kata Rifai ada di Parigi Motong, saudara dari Sulit, saudara dari Sulit, dari Sulut toh. Oke. Sama budaya daripada semua apa ini kan. Ini ada yang minta lagu. Kita mau putar akang. Tadi dia bilang Mas Sampen. Mar, ini cari yang ada bahasa Manado nih. Coba ya ini. Siapa tahu dia muncul ini. Jambatan. Jambatan. Anda loh, kepedean mau muncul. Soekarno story judul kan, tunggu. Jembatan Soekarno kita bermaksud ini. Kepedean nak muncul ini dah ketik. Jembatan Soekarno, oh iya, ada ini. Sama budaya, itu orang pe kebiasaan, tempe adat istiadat, tempe tradisi yang ada di Sulawesi Utara itu orang mesti jaga. Torang mesti cintai, jangan torang cuma suka bawa uni drama Cina. Ya pada musim doi panguni. Jangan cuma bawa uni drama Korea. Torang mesti banyak mencintai itu budaya kearifan lokal, ya. Budaya Minahasa, budaya Sangihe, Talaut, ya. Itu tradisi torang mesti tetap lestarikan, ya. Seperti tradisi apa itu malam-malam apa itu tuh malam bakupas, nah itu tradisi, itu tradisi Minahasa itu malam bakupas, baru apa itu tiap-tiap awal tahun itu kan ada itu DP nama apa teh DP nama itu ya jadi lupa lah kita ini Pokoknya itu tradisi-tradisi seperti itu, ya. Mesti torang jaga, torang lestarikan. Co ada yang tahu? Coba bilang kemari. Ya, so kirim DWA request lagu. Oh, Kang Alex coba minta di WA. Tunggu dah. Kang Alex, tunggu. Mulai ya, Kang Alex. Dan minta lagu apa ini, Kang Alex? Kang Alex, belum ada ini, Kang Alex. Mana ini? Ini dari siapa ini? Siang Bung Stanley, kebiasaan orang Manado pesta mabo, ulang tahun mabo, deng suka baku cungkel. Apa ini? Suka baku cungkel orang. Siapa dia buah?
Emang dia mangga kun dia cungkel. Ah, minta lagu hati kadondong. Oke? Okay? So ndak ada respon ini tamang. Tunggu ini tukang Alex P maksud. Tunggu tamu lihat DP foto. Oh bukan. Ini karena salah dari muka tak so kenal ini Bung Devi. Halo, selamat siang Bung Devi di Rano Tanah Kang. Ya ini kata kebiasaan orang Manado itu pesta. Ya iyalah, suka pesta. Terus pesta ada mabuk. Mabuk tapi tidak selalu kan. Mabo baru ulang tahun mabo deng suka baku cungkel orang. Lagu hati kadondong. Yo, oke Bung Devi. Ya, selamat siang juga semua di sana, Kang. Ya, nanti mau cari itu lagu ya. Hati kadondong. Hati kadondong. Oke, boleh, boleh. Oke, buat Kang Alex. Mana ini Kang Alex PWA ininya? Dapat lihat ini teso cek-cek. Tak baca-baca dulu ya yang sudah gabung di WA ini. Ada Ibu Agustin. Selamat siang Pak Stanley dari Ibu Agustin atau Ibu Melati di Winetin. Request lagu nih Anggur Merah 3 mau kirim buat pertama Gemini Man yang lagi baba dengar, semoga terhibur. Dan kalau lagi makan siang silakan makan siang semua-semua jo. Ada Ibu Ratna di Parigi 7, Betsy di Talawan, Pak Audi Rantung di Batu Kota. Ada juga Ibu Meiti di CBA. Doa yang terbaik dari Melati buat Pak Stanley. Terima kasih, selamat siang. Kebiasaan orang Manado baku-baku pangge pi makang tinutuan. Nah, itu dia. Baku-baku pangge pi makang tinutuan cuma bilang pangge pi makang . Bukan kita mau bayar. Jangan anggap kita yang mau bayar. Sedikit aja mau bayar ada berapa ini? Aduh. RT-nya dong bilang BSS. Bayar sendiri-sendiri. Cuma bilang man jopi makan. Warna apa-apa gitu. Kamu ini baru terima gaji. Tuh. Panggil traktir jono. Berapa gitu satu porsi tinutuan. Nak sampai 20 ribu. Paling cuma 10 ribu. Tuh. Terima kasih Pak Tanta Fira di Tikala sini. Lanjut. Dari Rifai Laraso di Parigi Motong, saudara dari Sulut sudah 70 tahun lebih. Oh, dia kata punya saudara dari Sulawesi Utara, so 70 tahun lebih dan alhamdulillah rukun dan damai. Dia punya saudara dari Sulut, maksudnya nih Rifai bilang. Di Parigi Motong ada DP saudara yang dari Sulut, so 70 tahun lebih. Hidup berdampingan secara damai begitu ya. Apa ini Maniwo? Apa nih Maniwo? Esra, kasih jelaskan kemari. Oh, dari Ibu Nova Lintongan. Halo, selamat siang Bung. Ya, selamat siang juga Ibu Nova Lintongan. Bung Stanley, lagu lama, lagu apa? Silakan ya. Iya, silakan lagu apa? Jangan lupa komentarnya tradisi yang unik dari orang-orang Manado apa gitu ya. Ibu Nova jangan lupa. Oke. Iya. Kemudian jawab dong. Baik, kalau begitu orang break dulu sama budaya. Orang dengar tuh lagu-lagu yang sudah di request tadi. Tetap berdengar juga di Perempat di 88,6 FM, 11.88 AM dan juga di streaming di aplikasi RRI Digital dan juga yang punya akun Facebook yang suka live TikTok ya. Suka buka-buka TikTok. Nah, buka juga TikTok. Mau lihat sekarang ini. Sementara Bung Stanley sementara live ini. Di Pro 4 siang hari ini di acara Torang Deng Torang. Torang dengar dulu lagu. So kesana itu.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah re en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau magina.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Duh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses dengan ini. Kita kira sempat be motor tu tak terparkir di muka. Mana tu teh be motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau nggak nama daftar, cok. Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pisudara gak siang? Sampai sekarang kurang hidup deng utang. Mana ini tahu? Kalau itu semua super mainan sistem, ujung-ujungnya, oh yang sengsara, anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Iya, dan terima kasih sahabat budaya yang sudah mendengarkan Prompat baik di gelombang-gelombang di 88,6 FM dan juga di 11,88 AM. Dan juga mendengarkan lewat audio streaming kami dengan aplikasi RRI Digital ya. Dan sayang sekali saudara ya, untuk yang di TikTok sempat apa ya, ini ada masalah teknis di layar tiba-tiba mati ya, jadi saya tidak bisa melanjutkan untuk Anda membacakan komen Anda di TikTok ya, karena ada kesalahan apa begitu ya, tiba-tiba komputernya padam ya. Mungkin besok lagi acara yang sama sebenarnya saya akan atau sebentar ya, sebentar jam 4 ada acara request lagi di Raga Pirama Nusantara ya. Dan sahabat budaya, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Torang Ding Torang kesempatan siar hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih yang sudah ikutan lewat TikTok Live Prompat, juga di lewat WhatsApp, dan yang sudah mendengarkan lewat audio streaming ya di siang hari ini lewat acara Torang Ding Torang. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyababen Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, saya mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Ponopa yang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi nggak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Ponopa hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya, tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar gitu. Sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek, ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu. Ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting.
2: Iya.
3: Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, iya. Ya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan. Karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah ekstensi begitu dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi jembatan nya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Jadi bagaimana seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi. Ya, kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: Di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan.
0: Ya, ya. Yang kedua itu ada pembina.

0: Bali dan plus satu Subak. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, gitu kan. Nah dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada empat dari pemerintah ya. Ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari event. Ya.
0: Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
1: Disambungkan.
0: Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni.
1: Sudah tutup, ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, disanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia.
1: Seluruh dunia.
0: Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya. Begitu harapan kita dari sini, tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, begitu kan. Sering kali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandangan?
0: Baik, Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan monoton, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus monoton. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan.
1: Ya, benar.
0: Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang monoton itu tidak ada
1: inovasi? Ya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh.
1: Ya.
0: Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Yang termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Iya, banyak, banyak. Dan teknik garap.
1: Iya, teknik garap.
0: Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang. Gitu.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan monoton, ya harus saya katakan harus monoton. Monoton dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak monotonnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi monoton gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga gitu, tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa.
0: Ya, seperti itulah.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya, Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantap ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpo Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Bye.

0: Cepat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Ayy, sedadah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek Denpasar panggilnya Ketut.
3: Bapak, nanti marah di Kade. Wahyu di tah kalau nggak salah ya, salam kenal. Rajeng siang ya, dari Ciguria. Ciguria ini memang temanya ini, wah paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengarnya kasih singkat saja aja pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung Beli ke pertanyaannya Ciguria ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade, nah generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu okay. Satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut.
2: Terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, baik. Adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, guru kesenian begitu. Nah itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah kemudian inovasi apa saja? Nah itu beragam inovasi. Nah misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya. Yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan itu.
4: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, Jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Pak Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Bli Kadek, iya. Gitu loh Mbak Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mbak Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh dari Gianyar.
1: Iya,
5: pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu peta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi peta seninya itu Tart Center gitu loh. Beli ketut mus,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Terima kasih.
5: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang, beli ketut mus sama Mas Narasumber.
2: Kok ini Mas?
6: Ini kan ada masa, sekarang gendang yoga.
2: Gendang yoga, ya.
6: Selamat kenal, Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ya, ini.
6: Saya salut orang Bali memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumyang yoga, gini radionya agak di,
1: radionya dikecil lagi, dulu, nggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Ya sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini, tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang.
5: luar Pak bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
5: Memang udah cukup itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.

0: Kenapa di Banjarmasin?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
0: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan
0: gitu misalnya. Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
1: Benar.
0: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial
0: seperti itu.
1: Iya, ya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
2: Beli ketut.
3: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
2: Ya, silakan Ayu.
3: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet
1: sama silakan.
3: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
2: Maluku.
1: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja Bli, silahkan.
0: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
0: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
0: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
0: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
0: Kalau sudah yang namanya beleganjur
1: dan barong,
0: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1.
0: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
0: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
1: Agama Hindu ya.
0: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
1: Iya.
0: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu.

0: atau gerak-gerak suci ya. Ya. Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Yeah. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan, seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu. Dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
0: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya, gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep trihita karana, bagaimana seni yang mengajarkan konsep sadkirti, begitu. Misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
1: Benar.
0: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama hal seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
1: sundaram.
0: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Seni, benar.
0: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
0: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wiramo
1: dan wirasa,
0: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan,
0: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam, seni. Begitu.
2: Okay.
0: Ya, itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
1: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya, benar.
2: Iya,
1: benar,
2: cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5.6. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam teman-teman. Sehat, salam bahagia, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan selamat sore. Dadah, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya Allah, bagaimana dia kau lemo dengan aku dengan kan? Saya wajah wajah wajah lagi yang cukup beri di kamu dengan kamu kan? Saya tak kawal, wah, atau wah, wah, wah, wah, wah.
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya, orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cik Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia, wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
0: Ida ya, mak udang ada udang, ada wabung beri aku, wah nak pula, nak pula, kau leh kau an, beri, kau an, nak pula, nak pula, kau leh, ah, pasir aku banyak leh, untuk berambut, untuk berambut aku tu. ada ni kan ka ulung aja lepe tu iya tu bangi lepe tu iya ha ni berlawan berlawan tu iya waktu lawa tu lah dia kata dia mau dicoya kan di we dah dah we kepala ini.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
0: Kemudian, Cuma ada kemarin menguraya apa yang lepas mana masa lepas mana ada kerja ni ni aku ada lepas waktu hektar bayar waktu
3: waktu di jalan tu mah.
1: Cut Ainon menuturkan ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah dan bahkan kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah tuh dia lagi menjahit baju, lebah tuh kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Bravo. Bravo. Bravo.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan rombongan Bapak Kasat tadi, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini

0: Nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Joget Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada Sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
1: Dari segi warna baju penari Joget Demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
0: Yang Demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Joget Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Joget Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Joget Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Joget Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Joget Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Joget Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Joget Demaring.
0: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
1: Tari Joget Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
5: 88,6 FM. 11.88 AM.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

masih bersama kami di Nyiar Pelambai sore dan sudah pukul 4 lebih 26 menit ya, waktu di Perempat RRI Manado, Sabah Budaya. Oke, dan saya menunggu Anda yang ingin request lagu ya di ragam irama Nusantara ya, Sabah Budaya, silakan lewat line WhatsApp 0853424009.

Dan ini dari Ibu Jusye. Halo, selamat siang dan sore Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, Torang dan Torang. Ini dari Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolonan, Kecamatan Kalawat, Nusa Utara. Request lagu dang DP judul Hati Punung Deng Dusta. Yang nyanyi Koni Marema Mait, mau kirim salam for Lina di Waru Kapas. Halo, selamat sore Ibu Lina. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu, Kang Ibu Lina. Ini kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat pada dengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambir. Les Pasteli, thanks ne, torang din torang, God bless you. Oke, okay. Hati Punung Dusta. Ibu Jusye request Koni Marema Mait. Nah, itu dia. Oke. Okay. Dan yang masih ingin bergabung, silakan, masih ada waktu sampai jam 17.30 ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Koni Marema Mait, Hati Punung Dusta.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Dan itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui.

0: kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
1: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurup pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar pajangan. Bila ini sigar, kita ada akan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
1: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak, pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
1: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat om tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lam tadi yang di julung ke batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebus artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebus si penghurupi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
1: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menganuakan pang lah. Artinya kada menuhanakan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka kacau oleh habis tampung ke sana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasan naran, asasan narkala yakan, apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garamak kian nirupangan yang nirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So, Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Lakyam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayu yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

dan pendengar sudah pukul 15 pukul 17 ya, 17 lebih 21 menit waktu di Perempat RRI Manado. Dan selamat sore buat saudara yang masih mendengarkan RRI Perempat di sore hari ini dan masih di Ragam Irama Nusantara. Ada Sabrina lagi. Ada Nailul ya, di mana nih yang katanya selamat sore Kak, aku Nailul dari Berbinar. Fanbase Sabrina Leanor mau request lagu haha. Bye Sabrina Leanor, terima kasih. Aduh, Sabrina Leanornya ya. Nanti mau lihat kalau ada ya. Siapa? Nailul. Oke. Okay. Kemudian ada siapa nih? Siapa ini namanya ya? Pak Lalang ya. Pak Lalang katanya. Sore, selamat sore. Bung Stanley, apa kabar di Manado? Ini Pak Lalang di Kota Mubagu lagi musim panas. Ya, Pak Lalang di Kota Mubagu Selatan, Poyowa Besar 2, mau request lagu Cinta Karet. Cinta Karet apa Cinta Red ketiga ini dari Isti Yuli Isti buat seluruh pecinta Perempat. Oh ya, Cinta Karet ya. Terus ada lagi dari Melani. Selamat sore kok Stanley dengan Melani di Wonasa. Mau kirim buat siapa ini? Fauzan mau kirim buat Ibu Jusya, Bung Vero, Pak Li, itu Minting, salam manis dan kompak selalu buat kok Stan, terima kasih. Request Fauzan ya. Fauzan setia untuk selamanya ya. Setia untuk selamanya. Coba ya, mau dicari ini. Setia untuk selamanya. Oke. Baik, ada ini. Lanjut. Selamat sore Bung Stanley dari Oppo di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat bertugas buat Bung Stanley. Bung Stanley request lagu boleh? Ya boleh Pok. Request lagu dari Source Isabella. Lagu ini mau kirim juga buat semua-semua Jo yang di Manado. Keluarga besar Dahar, salam kangen buat Bung Stanley matugas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bung Epo di Palu. Oke, saudara ya, orang dengar sama-sama tuh lagu ya, jangan kemana-mana, tetap di Kompas.

Dan pendengar, sudah pukul 17:35. Ya, dan saya akhiri sampai di sini dulu saudaya untuk Ragam Irama Nusantara kita pada sore hari ini. Terima kasih saudaya yang sudah bergabung tadi ya, dan yang masih mendengarkan perempat. Ya, masih beberapa saat kita akan jelang azan maghrib ya saudaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita akan ikuti nanti sambil kidung-kidung Islami akan hadir untuk menemani Anda di sore hari ini. While the record spins, DJ Lack Lack something hard.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu, dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling

Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan. Tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya? Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka mulel tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
7: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Arien kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Torang Pe Kampung masih berlanjut sahabat budaya DP lagu-lagu ya sampai menjelang pukul 7 tepat nanti ya. Selamat malam sahabat budaya, nyerum sampai sore ya. Mungkin sesi terakhir ini bakal rilis lewat teman sahabat budaya ya. Nanti di nyerum sampai malam di pukul 8 sampai tetap siaran juga di pukul 12 tepat nanti bakal ditemani sama Risla, Nyong Risla di edisi hari ini juga ya. Oke, senang bawa sami sebentar di pukul 7 sampai menjelang pukul 8 malam ini sahabat budaya di mana Risla mau putar lagu-lagu bernuansa Gorontalo ataupun Hulandalo edisi malam hari ini pastinya di Senandung Bo.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jawhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak berpanjang pergi. Apa kabar jalanan ini? Ramah jalan kau. Kau terangkan yang tak dapat ini, supaya saya dapat jalan.
4: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya asin, sayu, dia bahasa sayu. Tapi pakem Dumuluk itu, yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di Pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Ya ada event-event, seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
5: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas. Cerita tak pun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
6: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Orang ini ada badengar pro ampa. Suara Budaya Kawanoa.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kin, kalau mau bahas semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngananin tahu apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Liur Melambai Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia jawab kerja sambil jawab dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomor, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Lakyam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati. Ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk. Iya, di hati kita nih. Iya, nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayub yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahu akbar sayyidina Muhammad. Allahu fi dina wa awami kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapan koma enam Propot TV Manado Suara Budaya Kawanua nyur melamai malam. Anda semua bakal badengar suara dari Nyong Risla edisi tepatnya di hari Selasa 21 Juli 2026 ya. Dengerin Nyong Risla sampai tetap siaran juga di malam hari ini ya di pukul 12 tepat nanti ya. Euforia Piala Dunia 2026 ya berakhir kemarin tadi kemarin. Pagi, sahabat budaya, saatnya untuk semua kembali beraktivitas seperti sedia kala sebelum euforia Piala 2026 ya. Spanyol juara Piala Dunia 2026 ya. So tambah satu bintang ya. Jadi dorang itu so dua bintang ya. Argentina ya berhenti di tiga bintang saja ya. Padahal ya mereka buat carita mau dapat 4 bintang tahun ini. Ternyata ya DP bintang 1 tak pindah ke Spanyol sahabat budaya ya. Wah sangat seru ya. Apalagi Anda semua yang nobar ya di seputaran kota Manado sahabat budaya ya. Oke bagaimana kabar Anda sahabat budaya di malam hari ini. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, bebek aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda masih lakukan di malam hari ini juga sahabat budaya ya. Yang sokalar kerja dari pagi sampai sore tadi saatnya untuk istirahat di malam hari ini ya. Kumpul bersama keluarga tercinta di malam hari ini ya. Baca cerita tentang Anda punya pekerjaan dalam satu hari apa ya, keluh kesahnya seperti apa. Baca cerita ding dorang sahabat budaya ya. Siapa tahu dorang boleh kasih kelonggaran sedikit ya dan bisa bikin happy Anda semua juga. Dan jangan lupa juga ya makan malam ya karena sepukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kalau Risla so makan malam tadi sahabat budaya ya. Sekarang saatnya Risla Batabang sahabat budaya di Nyir Malam Bay Malam. Oke, informasi yang bakal Risla update maupun juga lagu-lagu Nusantara ya, lagu-lagu Indonesia, oldies ya, yang bakal Risla hadirkan untuk semua di sepanjang Nyir Malam Bay Malam ini juga ya. Oke, terang padendang lagu Mario Giklau Bye Bye Jua.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Nur melambai malam ya. Nah, di bawah ritme ke tukat ya, alat kayu tradisional yang saling beradu, helai demi helai benang perlahan menyatu membentuk berbagai motif ya.

Di sebuah sudut kota Ternate, rumah tenun Rapidino terus berjuang menjaga denyut nadi tradisi yang telah bertahan selama lebih dari 4 dekade. Namun ya, di balik keindahan kain bermotif lokal ini juga terselip kecemasan akan masa depan warisan leluhur ini ya. Siapakah yang akan meneruskan ketika para senior tak lagi mampu menenun ya? Haji Sehat Lama Silah ya, selaku pengolah rumah tenun Rapidino, kain yang rapi, ini mengatakan kain tenun miliknya kini telah berbadan hukum yayasan, sekaligus memutar kembali memorinya saat pertama kali ia mengenal seni tenun. Ia belajar juga merangkai sejak duduk di bangku SMA sekitar 42 tahun yang lalu. Bagi dirinya dan 10 pengrajin lain yang masih bertahan di rumah tenun Rapidino, menenun bukanlah sekedar mata pencaharian ya, melainkan identitas budaya yang melekat erat dengan tanah Maluku Kiraha ya. Nah, menenun bukan sekedar melintasnya benang, melainkan merajut seni dan ketelitian tinggi. Setiap lembar kain melalui proses panjang, mulai pengulungan benang yaitu cloth, penghanian, penguncukan ya pada gan, penyisiran hingga penyetelan benang agar seimbang ya. Kesalahan kecil juga dalam penyetelan dapat membuat kain ini tidak tercipta sempurna. Untuk satu helai kain bermotif rumit dibutuhkan waktu 3 hari pengerjaan, bahkan bisa berminggu-minggu tergantung tingkat kefokusan pengrajin. Kain-kain ini juga dibalut dengan ragam motif khas daerah seperti cengkeh, pala, kora-kora, potong waji hingga iris pondak ya. Hanya itu juga, nilai estetika kain kian bernilai tinggi dengan sentuhan pewarna alami yang ramah lingkungan. Nah, bahan-bahan dari alam sekitar seperti kunyit, daun ketapang, buah manggis, buah pala hingga air asin dan kapur sidi direbus selama 3 minggu hingga 4 jam bersama kain menghasilkan warna kuning ungu, coklat keemasan hingga kemerahan yang khas. Kain tenun sepanjang 4 meter ini dipasarkan dengan harga berkisar 1,8 juta rupiah ya, hingga 2 juta rupiah tergantung pada kerumitan motif serta jenis bahan pewarna yang digunakan. Meski kini telah mendapat kemitraan dan pembinaan dari Bank Indonesia yaitu BI serta dinas terkait, keberlanjutan rumah tenun Rapidino Ternate menghadapi tantangan besar ya, minimnya minat anak muda untuk menekuni kerajinan ini. Dari puluhan anggota yang terdaftar, tidak banyak yang bertahan dan konsistennya berkarya. Nah, jadi perjalanan panjang para penenun di Ternate membuktikan bahwa ketekunan, kemauan belajar dan rasa cinta pada budaya lokal mampu menciptakan karya bernilai tinggi yang diakui pasar. Tenun bukan lagi sekedar warisan masa lalu yang berdebu ya, melainkan sebuah peluang usaha mandiri yang menyajikan bagi generasi muda yang kreatif dan berani mengambil peran.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelas delapan delapan

Media sosial telah mengubah cara masyarakat mengenal berbagai budaya. Jika dahulu seseorang harus datang langsung ke suatu daerah ataupun membaca buku untuk mengetahui sebuah tradisi, kini cukup melalui beberapa kali gulir layar ya, beragam tarian. Lagu daerah, upacara adat, hingga kuliner tradisional dapat disaksikan oleh jutaan orang dalam hitungan detik. Tidak sedikit budaya Indonesia yang menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat bahkan hingga ke mancanegara. Fenomena ini membawa banyak dampak positif bagi pelestarian budaya. Semakin banyak konten juga yang memperkenalkan budaya lokal, semakin besar pula peluang masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenalnya. Ya, berbagai komunitas, kreator konten, hingga pemerintah juga mulai memanfaatkan media sosial berbagai sarana edukasi budaya yang dengan menyajikan informasi dalam format yang lebih menarik, singkat, dan mudah dipahami. Cara ini dinilai ya mampu menjangkau audiensnya yang sebelumnya kurang tertarik mempelajari budaya melalui media konvensional. Namun, di balik popularitas ini juga terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Tidak sedikit konten budaya yang hanya menampilkan sisi hiburannya tanpa menjelaskan makna, sejarah maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, masyarakat mengenal sebuah tarian, pakaian adat, atau tradisi hanya sebatas visualnya saja ya. Padahal setiap budaya lahir dari perjalanan sejarah dan memiliki filosofi yang menjadikan bagian dari identitas masyarakat pendukungnya. Karena itu juga media sosial sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan untuk membuat budaya menjadi viral, tapi juga menjadi ruang untuk memberikan edukasi yang benar. Kreator konten, komunikasi budaya, hingga masyarakat dapat berperan dengan menyampaikan informasi yang akurat dan menarik sehingga budaya tidak hanya dikenal tapi juga dipahami. Ya, oke, cukup sampai di sini informasi yang sudah saya update hampir 1 jam ke depan ini ya. Sahabat budaya, nanti sebentar dari pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada acara request ya, malam baku dapa ya. Nanti juga bakal Rizla kasih topik ya. Sebelum Anda request lagu, Anda jawab dulu ya Rizla P topik di malam hari ini ya. Baru Rizla baca request Anda maupun juga baca 3 spesial yang Anda coba kirim salam di malam baku dapa sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Bakudapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

0: Balik lagi Deng Nyong Risla di Nyior Melambai Malam ya, 10.21 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terus masuk dengan acara request malam aku udah apa ya. Nah, topiknya cukup simpel, jawabannya simpel juga ya. Kalau misalkan cuaca lagi dingin, bagusnya apa Kang torang ini? Nah, contohnya seperti ini, kayak Risla nih ya. Kalau misalkan cuaca lagi dingin, bagusnya apa Kang? Kalau Risla itu cuaca dingin ya, minum minuman yang panas maupun juga hangat ya, supaya torang pe badan sadiki bapanas maupun juga hangat ya. Jangan minum alkohol sahabat budaya ya, ataupun makan yang berkuah-kuah panas-panas begitu sahabat budaya. Oh cocok pokoknya ya, jadinya seperti itu sahabat budaya ya. Oke, dimanapun Anda berada saat ini juga jangan lupa makan malamnya, karena makin hari makin larut malam hari ya. Jangan sampai Anda punya penyakit asam lambung mah kambuh di jam segini, jangan sampai ya. Oke, jadi segera lekas menyantap makan malamnya ya. Udaranya cukup kuat ya, angin-angin. Jadi untuk Anda semua yang lagi dalam perjalanan mau ke Talaut, Sanger, ya Tahuna, Siau, lagi menggunakan transportasi kapal laut ya, harus berhati-hati. Bawa ombak, angin bak kencang ya dari laut. Oke. Sahabat budaya yang masih pada beraktivitas, semangat untuk aktivitasnya di malam hari ini. Yang sumber akhir aktivitasnya, selamat istirahat. Besok masih masuk hari biasa, Rabu ya. Jadi semangat untuk bekerja ya, simpan tenaga dari sekarang juga. Oke, Risla tunggu di acara request malam buku apa ya. Topik malam hari ini, kalau misalkan cuaca lagi dingin, bagusnya torang bak apa Kang ya. Contohnya kalau Risla pribadi sendiri, cuaca yang dingin, makan berkuah maupun juga minum yang agak panas maupun juga hangat, cocok pokoknya ya, supaya torang pe daya tahan tubuh bagus ya, supaya hangat-hangat begitu sahabat budaya, apalagi pakai baju tebal. Oke, di SMS atau WhatsApp 0853424098.
1: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, Tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.

Balik lagi masih Deng Nyong Rizla di Nyiur Melambai Malam ya. Somaso dengan acara request malam baku apa. Topiknya kalau misalkan cuaca lagi dingin, bagusnya turang apa Kang? Nah, kasih tahu ke Rizla dulu baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam tiga spesial. Kalau Somaso pastinya Rizla baca maupun juga putar requestan Anda di acara request malam baku apa di SMS atau WhatsApp 0853 424928 ya. Sampai menjelang pukul 11 tempat nanti Rizla tunggu ya. Gabung merapat di perempat Manado.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Melambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengan jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

lagi dengan Nyong Rizla pastinya di acara Request Malam Baku Dapa ya. Selamat malam Kak Rizla, selamat malam juga ya Julita Rompas ya, sebagai gabung di acara Request Malam Baku Dapa ya. Kalau Julita dingin-dingin begini bagusnya makan bubur Manado ya. Request lagu katanya Bunga Sedap Malam I Sugianto buat Kak Rizla, makasih selamat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah amin ya. Salam budaya Julita mau kirim buat 3 orang spesial, ada Ibu Jusce di Kolongan Kombi ya, Pak Fare, Verol maksudnya, di Pumoro, Bung Rivo GPI, buat Kak Rizla makasih, selamat malam, malam Baku Dapa. Oke, makasih banyak Julita Rompas ya, malam Nyong Rizla, Melani Dwanasa, malam juga Melani ya, kalau cuaca hujan ya enaknya bikin mie cakalang ya, makan bersama keluarga, request lagu, sayang by Aldo, Salgalah, kirim salam buat Bapak Rivo, Ibu Ratna, dan Bung Vero. Met malam semua, salam manis dan kompak selalu Nyong Rizla, makasih ya. Oke, buat Ibu Jusje, topik malam hari ini ya, badengar coba baik nih. Kalau misalkan cuaca lagi dingin, bagusnya apa Kang? Nah, itu topiknya malam hari ini ya. Oke, dua dulu Rizla putar requestan dari Julita Rompas maupun juga Milani Wonasa.

0: Paro Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia Risa Seputar, requestan dari Julita Rompas maupun juga Melani Wunasa ya. Oke, lanjut ya, masih di acara request malam Baku Dapa ya. Kalau Ibu Jusjo sendiri, kalau cuaca yang lagi dingin, bagusnya Ibu Jusjo itu katanya baking bubur Manado ya, ataupun tini tuan kumakang banyak supaya itu cuaca dingin ya. Ibu Jusjo nyanak muda parasa karena sumakang banyak katanya. Boleh bagi tujuh parislah. Makasih Ibu Jusjo penjawaban bagus ya. Request lagu katanya satukan hati kami berdua, yang menyanyi kata Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga sehat-sehat Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat dengar Joni Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Parisla ganteng ya. Makasih, thanks malam Baku Dapa. Ya, God bless you. Oke, pastinya Jusje P jawaban sama dengan Julita Rompas, makan bubur Manado ya. Oke, yang mau gabung Risla masih buat tunggu, tapi jawab dulu topik di malam hari ini. Kalau misalkan cuaca lagi dingin, bagusnya bapak kang di SMS atau WhatsApp 0853 42498.

Lagu Rizal Seputar ya, dan juga katanya mau kirim salam tambahan dua katanya sama Julita Rompas maupun juga Melani Unasa. Oke, okay? Rizal masih buat tunggu Anda semua yang mau gabung di acara request malam aku dapah ya. Jawab dulu topik malam hari ini, kalau misalkan cuaca lagi dingin bagusnya bapak Kang ya. Nah, kasih tahu ke Rizal dulu SMS atau WhatsApp 0853424098 ya, baru request lagu maupun juga kirim salam 3 spesial 0853424098. Masih di Nyong Rizla pastinya di Nyior Melame Malam maupun juga di Malam Baku Dapah.

di tanah Blamongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Rupa tu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: 88,6 FM 11.88 AM.

0: Eh, Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Pagi ini ramai sekali ya.
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Balik lagi masih di Nyong Risla, pastinya di Nyiur Malam Malam ya. Selamat malam dan selamat istirahat untuk semua di malam hari ini ya. Jaga kesehatan untuk semua ya, besok masih berpacu dalam menghasilkan doi ya. Driver online bagaimana orderan makin hari makin larut, apakah sudah lebih banyak ataupun masih agak sadiki ya. Semoga kalau banyak saatnya untuk beristirahat sahabat budaya. Kalau misalkan belum banyak, semoga beberapa jam ke depan sobanya ya. Segeralah kasih istirahat juga ya. Kalau capek istirahat ya. Karena ada keluarga yang menanti Anda semua di rumah Anda ya. Oke. Pastinya sahabat budaya topik malam hari ini, kalau misalkan cuaca lagi dingin bagusnya apa, Kang? Nah, kasih tahu ke Risla dulu, SMS atau WhatsApp 0853 42498 ya, dan requestannya maupun juga kirim salam 3 spesial.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyir Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya, makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya. Malam aku dapat nanti Anda bisa lanjut lagi dari acara request selanjutnya ya, sama teman-teman penyiarnya di besok hari.
1: Kau berikan dia untukku.
0: Nanti sebentar di pukul 11 sampai menjelang pukul tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti bakal ada lantunan-lantunan lagu rohani yang bakal diselarikan untuk semua di titisan umum malam ya. Oke, next nanti bakal apa lagi di Nyung Rizla di Nyuruh Malam sore besok ya. Untuk Anda semua, Rizla mau pamit undur diri di Nyuruh Malam malam ya. Selamat malam, selamat istirahat, jaga kesehatan untuk Anda semua ya. Yang masih pada bekerja di malam hari ini, semangat untuk kerjanya ya, terutama terkhusus yang drive online ya. Hati-hati jalan, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat, mau dia itu berkendaraan motor maupun juga mobil di malam hari ini ya. Oke, dan Rizla pamit di Nyur Melambai Malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kisah inspiratif malam hari ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya, di mana sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap sang ayah. Sahabat budaya, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

DBI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti. Kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melambai malam, perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyiaran siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Haris Lapo Suma, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara sekali mereka tetap merdeka.

1188 kHz dan juga FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Berpijak jalan, terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik, selamat pagi sahabat budaya, apa kabar pagi hari ini? Ya, sekarang kita bisa kembali bersama kembali ya sahabat di program Nyur Melambai untuk pagi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026 ya. Dan seperti biasa sahabat budaya, untuk program siar pagi Nyur Melambai diawali dengan suguhan rohani, yaitu hikmah pagi ya untuk umat Kristiani. Ya, dan pendengar selanjutnya di jam 6 ada surut pagi, dilanjutkan dengan apa kata mereka di pukul 7 hingga pukul 8, dan di pukul 8 sampai pukul 9 ada suara kawanua, dan di pukul 9 hingga pukul 10 ada Nusantara pagi. Dan demikianlah tinjauan acara yang bisa kami informasikan untuk Anda. Untuk itu pendengar, sambil kita akan menantikan siaran kami pagi nanti dengan hikmah pagi yang akan hadir untuk program hikmah pagi nanti saudaya, kita akan nikmati dulu kidung-kidung rohani untuk Anda semuanya di pagi hari ini.

Baik pendengar, kita akan nantikan ya untuk siaran Hikmah Pagi. Ya, dan untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Manado.

0: Keluarga Konselor. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih Mbak Ike.
0: Ya.
1: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kepada-Mu Tuhan, firman kebenaran, kami angkat pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih ketika nafas hidup telah Engkau anugerahkan dan kesempatan serta waktu kami bisa menikmatinya di hari ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu sebagai bekal dalam hidup kami agar kami tidak salah melangkah. Dan kami percaya ketika firman-Mu menuntun kami, maka kehidupan kami diberkati untuk menjadi berkat. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamua yang mengendalikannya diberkati.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih ya Tuhan semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Dalam berkat-Mu, kemuliaan-Mu yang dinyatakan, kehendak-Mu yang berlaku, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Amin.
0: Amin.
1: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-26, firman Tuhan saya bacakan demikian. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkah, kami ulangi, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penutup bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah iman kepada Kristus. Ada banyak orang mengatakan bahwa saya berimankan Kristus. Tapi bagaimana dengan hidupnya? Apakah iman hanya sekedar untuk kita miliki, tetapi tidak pada tindakan atau perbuatan? Apa yang dikatakan dalam Alkitab jelas sekali. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Orang boleh berkata, saya beriman pada Kristus, tapi kehidupannya tidak menampakkan kehidupan yang Kristus inginkan. Berarti iman tidak disertai dengan perbuatan. Jadi bagaimana iman kepada Kristus? Iman kepada Kristus adalah kita percaya kepada Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Ini penting. Kalau kita percaya kepada Kristus dan melakukan kehendak-Nya, maka kehidupan kita akan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa saya orang beriman. Lantas ketika pergumulan datang melanda, ketika masalah datang bertubi-tubi, ya, apakah iman kita betul-betul diuji? Ada yang lari. Ada yang tidak tahan menghadapi pergumulan. Bahkan ada yang meninggalkan Kristus hanya karena tidak mampu menghadapi tantangan. Hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita beriman pada Kristus, berarti kita menaruh semua keyakinannya kita kepada Kristus. Dan kalau kita menaruh keyakinan kita pada Kristus, berarti kita menyerahkan semua totalitas kehidupan kita hanya kepada-Nya. Bagaimana Pak Pendeta, kalau misalnya saya mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan, bawalah pada Kristus. Lantas, kalau saya sudah bawa di dalam doa, berapa lama lagi saya harus bertahan, menanti jawaban dari setiap doa? Biarlah waktu Tuhan yang menjawab, bukan kemauan dan keinginan kita. Karena kalau kita sendiri yang memaksakan kehendak, lantas kita memaksakan apa yang kita inginkan, bisa saja terjadi bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena rencana Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita itu pasti berbeda. Ada contoh dalam Alkitab yang disampaikan dalam bacaan ini. Siapa? Abraham. Dia memiliki keyakinan iman yang sungguh kepada Allah. Dan karena itu dikatakan ia sebagai bapa segala orang percaya. Waktu dia percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, ketika ia diminta untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya yang telah diberikan oleh Tuhan di masa dia tua sebagai pewaris, Abraham tidak ragu. Karena dia percaya itu semua dari Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, kita manusia kadang takutan, ya. Untuk manusia zaman sekarang, kita merasa bahwa semua yang kita miliki itu hasil usaha kita. Dan kalau kita bisa menikmati, why not? Kenapa tidak? Padahal semua yang kita terima itu dari Tuhan asal. Yang masuk kekuatan, kesehatan, popularitas, jabatan, dan kedudukan. Semuanya daripada Tuhan. Dan karena itu, semuanya patut dikembalikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Kalau semua yang dari Tuhan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Hidup kita harus benar. Kalau Tuhan memberikan kita jabatan, ya, popularitas, kedudukan itu menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah, bukan menjadi kemurkaan dalam diri. Apalagi membuat orang tidak terberkati dengan cara hidup kita. Hari ini kita diingatkan. Ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Injil Matius dikatakan ya dalam ucapan bahagia. Injil Matius pasal 5. Ya, Yesus sendiri mengucapkan ucapan bahagia itu. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, berarti hidup kita membawa damai sejahtera. Jadi beriman kepada Kristus tidak akan rugi, karena kita justru akan beruntung percaya kepadanya, karena kita sudah dijamin kehidupan kita dan keselamatan telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati firman. Amin.
0: Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor yang pagi hari ini sudah memberkati kita semua pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, untuk Anda yang punya pergumulan, punya permasalahan atau juga beban dalam kehidupan Anda dan Anda ingin minta didoakan, ya, pokok-pokok doa Anda untuk disampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino MPDK Konselor. Dan yang pasti untuk pagi hari ini Anda akan merasa kelegaan setelah menikmati pemberitaan firman Tuhan. Dan juga Anda ingin berdialog dan juga meminta topangan doa, silakan di 0821-9583-5080 dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, senang sekali pagi hari ini kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dengan topik iman kepada Kristus di dalam Galatia 3 ayat 18 hingga 26. Dan ya, sebelum kembali ke Pak Pendeta, ada telepon yang sudah masuk, Pak Pendeta. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo. Iya. Selamat pagi. Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Selamat pagi, Pak Pendeta.
1: Pagi.
0: Iya.
2: Ah, ini ibu dari Ibu Nike di Leiler.
0: Iya. Oke, Ibu Nike, silakan Ibu Nike.
2: Nah, ini mau minta topangan doa buat anakku, Anakku Jackson yang berada di Manokwari sana, Papua. Minta topangan doa dari Bapak Pendeta itu karena mata pencarian mereka agak mengurang, agak minim. Jadi seboleh-bolehnya Bapak Pendeta yang mau minta topangan doa, saya mata pencarian mereka ada sebaik-baik lagi. Karena orang saat ini ya. Saat ini mereka ada pertengkaran dalam rumah tangga karena menemui kerjaan yang begitu sulit, mata pencarian, sehingga keluarga kan akan mau ya ada berantakan sedikit.
0: Iya.
2: Jadi minta topangan doa dari Bapak Pendeta Fred Daleno.
0: Iya, itu saja Ibu Nike. Iya.
2: Iya.
0: Iya, oke. Terima kasih Ibu Nike ya. Oke, okay. Ya. Di belakangnya Ibu Nike, ya, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon SMS WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Oke, okay, ya, ada telepon yang masuk di belakangnya Ibu Nike. Shalom, selamat pagi. Halo.
3: Shalom, selamat ya. Pagi.
0: Selamat pagi, Ibu, siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Rita di Kawang Koan.
0: Ibu Rita di Kawang Koan. Oke, Ibu Rita silakan.
3: Pertama, makasih banyak dengan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita agar selalu tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada Pak Pendeta,
1: ya.
3: Bagaimana iman sesungguhnya kita kepada Tuhan ketika kita mengalami keputusasaan. Jadi kita harus mau bertahan bagaimana kalau iman kita kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan keputusasaan. Dan mohon topang doa biar kami selalu dikuatkan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, selamat ya. Pagi.
0: Terima kasih Bu Rita yang ada di Kawang Koan, selamat pagi juga. Oke, masih ada di belakangnya Ibu Rita, silakan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Ya, Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pemirsa juga ya. Oke, mungkin masih ada pokok-pokok doa Anda yang akan disampaikan, silakan. Dan waktu di studio kami pukul 5 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil menunggu Anda, oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom. Dengan siapa di mana ini? Halo? Halo?
4: Shalom, selamat ya. Pagi.
0: Selamat pagi. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ya.
4: Ibu Makalisung, Ibu Isha.
0: Ibu Els di Makalisung. Oke, silakan Ibu Els.
4: Makasih untuk firman Tuhan tadi. Kiranya semua itu sudah lebih mendapat kekuatan dalam iman kami, juga kekuatan kami yang lemah sudah dapat kekuatan dari firman Tuhan tadi, karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Lebih itu meminta lebih mendalam lagi buat Pak Pendeta atau lebih jelaskan lagi ini iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Juga yang akhir meminta topangan doa dari Pendeta untuk keluarga Ibu Els, terlebih anak yang di Manado dan cucu yang ada di Manokwari. Aktivitas mereka akan saya lancar-lancar. Topakan doa dari Bapak Pendeta, kami minta tolong ya. Untuk itu, Ibu Ike bersama ya. Bapak Pendeta, terima kasih. Shalom and selamat pagi.
0: Oke, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Shalom juga, selamat pagi. Oke, silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada untuk Anda menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui komentar di YouTube kami RRI Manado. Oke, silakan atau sementara ya saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk beberapa penelpon yang sudah masuk di pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, saya jawab dulu pertanyaannya dari Ibu Rita di Kawang Koan. Ya, bagaimana iman sesungguhnya pada Tuhan saat mengalami putus asa? Nah, kita tidak akan mengatakan bahwa iman kita menjadi kuat kalau kita mulus-mulus saja. Ya. Artinya, kalau kehidupan kita tidak ada tantangan dan pergumulan, bagaimana iman kita mau diuji? Ya. Dan kita tahu bagaimana sebenarnya contoh dalam Alkitab Abraham, ya. Bagaimana dia menanti janji Tuhan yang sudah cukup lama, luar biasa. Di mana keturunannya diberikan oleh Tuhan di masa dia lansia. Boleh dikatakan seperti itu, tapi dia dengan sabar, ya. Dan setelah dia mendapatkan janji daripada Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Sebagai pewaris apa yang telah diberikan oleh Tuhan, justru sekarang Tuhan meminta kepadanya, kalau boleh anak ini dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kita bisa membayangkan sesuatu yang didapat lama, sangat berharga, tapi sekarang diminta lagi oleh Tuhan. Dan Abraham tidak kecil imannya. Malah justru dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dia membawa Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ternyata Abraham tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi justru imannya disertai dengan perbuatannya. Ada banyak orang, saya katakan tadi ya, bahwa beriman, tetapi kalau ada tantangan, ada pergumulan, justru lari daripada masalah. Tidak mampu menghadapi masalah. Padahal sebenarnya ketika ada masalah, hadapi, bukan lari. Ya. Apalagi jauh daripada Tuhan. Kecenderungan kita kan begitu. Kalau ada masalah, kita coba menghindar. Dan kalau boleh, ya, kita justru mencari tempat-tempat yang nyaman menurut kita untuk menyelesaikan masalah. Tidak. Justru tempat ternyaman untuk kita bisa menyelesaikan masalah, kita datang pada Kristus. Ya. Kalau kita beriman, dan kita jangan putus asa dan hilang pengharapan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana iman kita sesungguhnya pada Tuhan untuk saat kita mengalami putus asa dan mampu bertahan di tengah badai, ya, jangan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk membaca firman. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selalu itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita? Lakukan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin orang akan mengatakan memang mudah kok pendeta mengucapkan, tapi sulit untuk melakukan. Makanya perlu iman dan harus disertai dengan perbuatan. Ini menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu Els di Makalisung untuk memperjelas, ya, iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Ya. Ada orang hidup tapi kelihatan mati. Artinya apa? Hidup tapi putus asa. Tidak lagi punya pengharapan. Nah itu, iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Jadi kalau kita hidup, kita harus berharap pada Kristus. Karena kita punya iman. Lantas bagaimana kalau masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita? Misalnya contoh, kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Yang kedua, kita tidak memiliki apa yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Yaitu misalnya ekonomi kita lagi lemah. Ya, lagi terpuruk. Dan yang ketiga, apa yang kita rindukan, ya, belum dijawab oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kalau semua ini datang bertubi-tubi, apakah kita akan putus asa dan memilih jalan yang tidak benar? Justru tidak. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan atau tidak? Beriman kepada Kristus kan harus dengan perbuatan. Nah, seringkali ya, ketika kita ada dalam persoalan, justru kita tidak mau datang pada Tuhan. Kita justru mau mencari penghiburan kita sendiri. Padahal disinilah iman kita sungguh-sungguh diuji. Ya, kita mau datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ya, saya tidak kuat tanpa Tuhan. Ya, dan ternyata, ya, saya harus bergantung pada Tuhan. Nah, ini manusia. Ya, nanti soalnya tidak mampu, baru datang pada Tuhan. Ya, nanti kalau misalnya so ada pergumulan berat termasuk sakit baru sadar. Ya, dulu waktu sehat ni mau datang beribadah. Ya, ni mau beribadah pada Tuhan. Ada satu orang no, dia rajin tapi tetap mengalami pergumulan. Rajin sekali ibadah tapi tiba-tiba harus sakit. Ya, kita tidak mau mengatakan bahwa ini Tuhan tidak mengasihi kita. Justru kadang dalam pergumulan itu kita bisa melihat kasih Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan bilang biar jauh dulu ngana istirahat supaya dari situ ngana bisa merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu. Sebab kalau sehat lingkali jangan lupa pada Tuhan. Nah ini Tuhan mengingatkan kita. Jadi hari ini katakan dengan iman, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus, berimankan kepada Kristus, juga harus disertai dengan perbuatan kita. Kalau Tuhan kasih kerja, bekerjalah dengan baik di mana saja, pekerjaan apapun. Yang penting itu dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Sebab kalau pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan dan kita lakukan dengan baik, mungkin orang bisa menghina kita. Orang tidak akan setuju, ya. Ya cuma kerja le begitu kok, mau dapat dia diberkati bagaimana? Lihat kita, odoh tapi kerja kita, tapi usaha kita, tapi upaya luar biasa. Ya itu menurut pandangan orang. Tapi kan pandangan Tuhan pasti berbeda. Justru kita yang bekerja biasa-biasa saja diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kita yang mencoba dengan segala kesombongan kita, justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena berkat sudah ditentukan oleh Tuhan. Tergantung upaya dan usaha kita dan iman kita kepada Kristus. Saya kira itu Mbak Ika untuk menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan tadi. Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STHM PDK Konselor pagi hari ini, dan masih menyisakan untuk beberapa penelpon yang menyampaikan pokok-pokok doa untuk pagi hari ini. Kita tampung dulu, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo. Ya, halo.
5: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Ibu Day di Grand.
0: Ibu Day di mana, Ibu Day?
5: Di Kawangkuan Baru.
0: Di Kawangkuan Baru. Oke, ya, silakan Ibu Day, apa yang mau disampaikan kepada Pak Pendeta?
5: Shalom Pak Pendeta.
1: Shalom.
5: Izin menyampaikan ya permasalahan yang saya hadapi selama ini, berhubungan bersama dengan suami. Nah, kami tidak seiman dengan saya. Tapi saya sudah 40 tahun
1: pernikahan. Boleh dikasih besar suaranya?
0: Iya, agak sedikit besar, Ibu Day. Iya.
5: Halo, halo.
0: Iya.
1: Silakan, Bu
5: Dina. Pertama saya mau sampaikan mengenai permasalahan hubungan saya dengan suami. Sudah 40 tahun belum makan, tapi kami tidak seiman. Tapi kami masih baik-baik saja, Pak. Itu saya minta topangan doa. Kedua, untuk permasalahan dengan tetangga, sudah beberapa bulan ini tidak harmonis karena ada permasalahan, tapi saya sudah ampuni mereka, Bapak. Tapi mereka tidak mau mengampuni saya. Itu saja. Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih Ibu D yang ada di Kawangkoan Baru, yang mohon topangan doa dari Bapak Pendeta. Silakan di belakangnya Ibu D ya, selagi masih ada waktu pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa Anda atau juga menyampaikan pendapat Anda, dan di line telepon, SMS WA atau di 0821 9583 5080, atau melalui komentar di YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda ya, ada WhatsApp yang masuk dari Randy di Warebungan. Media sosial sekarang banyak kasih tunjuk kehidupan yang sok kelihatan rohani. Bagaimana supaya orang tidak cuma mau pencitraan, tetapi betul-betul hidup di dalam iman? Ya, untuk Pak Pendeta, ini ada WhatsApp dari Randy di Warebungan. Media sosial sekarang banyak kasih tunjuk kehidupan yang sok kelihatan rohani. Bagaimana supaya orang tidak cuma mau pencitraan, tetapi betul-betul hidup di dalam iman? Demikian dari Randy di Warembungan. Silakan untuk Anda yang masih ada di belakangnya Randy Warembungan, sampaikan pertanyaan Anda atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, WA di 0821 9583 5080, atau melalui komentar di YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda. Ya, masih ada lagi sebelum ditampung, dirangkum oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adelino, STH MPDK Konselor pagi hari ini. Ya, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo.
6: Selamat ya. Pagi, Bapak Pendeta.
0: Iya.
6: Iya,
0: selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana?
6: Ibu Elizabeth
0: di mana? Ibu Elizabeth, kasih kuat sedikit suara.
1: Pakuweru
0: Utara.
6: Pakuweru Utara.
0: Iya, tolong dikasih kecil Ibu Ibu Elizabeth monitornya. Suara Ibu Elizabeth justru tidak kedengaran. Iya.
6: Ya, boleh.
0: Iya, silakan.
6: Ya, terima kasih atas firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam kitab Galatia pasal 3 ini menjadi pemahaman kita semua sebagai jemaat ini.
0: Ya.
6: Dan kiranya dengan firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya, bahkan kita semua sebagai keluarga juga, mengajak mendorong agar saya tetap melaksanakan, melakukan ya, apa menjadi kehendak dan petunjuk Tuhan.
0: Oke, langsung ke ya, pokoknya Ibu Elizabeth.
6: Satu pangan doa Pak Pendeta, karena dalam keadaan tubuh Ibu Elizabeth masih berada dalam kelemahan organ-organ tubuh. Untuk itu minta tepangan doa Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Selamat pagi.
0: Oke, iya. Terima kasih Ibu Elizabeth. Selamat pagi juga. Oke, di belakangnya Ibu Elizabeth, kalau masih ada yang ingin bergabung di 0821 9583 5080, atau komentar Anda di YouTube RRI Manado. Silakan di perjalanan Mutiara pagi untuk hari ini, dan nantinya Anda menyampaikan pokok-pokok doa, mungkin ada yang sakit, ada dalam pergumulan, ada yang dalam permasalahan, dan Anda berkenan untuk menyampaikan kepada Bapak Pendeta, karena setidaknya walaupun Anda sudah berdoa dan mohon topangan dari Pak Pendeta lebih, semakin lebih yakin bahwa Tuhan tetap menyertai di dalam setiap pergumulan dan di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Karena topik pagi hari ini, iman kepada Kristus, di dalam Galatia 3 ayat 18 hingga 26. Ya, saya kembalikan ke Pak Pendeta sambil menunggu mungkin masih ada 1-2 penelpon. Oh ya, ada telepon yang masuk, Pak Pendeta. Oke, selamat pagi, shalom, halo.
7: Selamat pagi, Mbak Ike.
0: Ya, selamat pagi, dengan ibu siapa di mana?
7: Dengan Ibu Naeman.
0: Iya, oke. Okay. Iya, silakan Ibu Naeman.
7: Selamat pagi Bapak Pendeta.
1: Selamat pagi Mama, silakan.
7: Iya. Berbicara tentang iman ya. Memang enggak semua orang bisa memahami, karena banyak orang bilang orang percaya, tapi ketika menghadapi persoalan kadang-kadang orang oleng. Orang beriman goyah, ya. Ini ada contoh Pak Pendeta, ada teman saya, dia rajin sekali berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, kira-kira satu hari itu ada 5 kali, ya. Tetapi ketika tantangan datang dalam hidup dia, dia goyah Pak Pendeta. Saya bilang, kamu ini rajin berdoa, rajin baca firman, kok kemana semua itu? Nah, Pak Pendeta, memang di dalam kehidupan ini banyak tantangan ya. Ketika orang tidak kuat dengan Tuhan, walaupun orang rajin berdoa baca firman, tapi kalau orang tidak berakar di dalam firman, maka firman itu tidak akan tertanam dalam orang hidup. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dia katakan di situ, Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta jelaskan dengan iman yang saya pertanyakan di pagi hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Naeman yang ada di Manado ya. Oke, satu yang terakhir ya untuk pagi hari ini sebelum saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk merangkum dan juga membawakan di dalam doa untuk Anda yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa di pagi hari ini. Oke, silakan di 0821-9583-5080 sebelum Pak Pendeta mendoakan untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa di pagi hari ini. Ya, oke. Ya, sambil menunggu Anda, saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik. Saya jawab satu-satu ya. Ketika pertanyaan Ibu Dei tadi di Kawangkoan Baru, ya, ini soal beda keyakinan ya, tidak seiman ya. Saya ibaratkan kalau perahu, kalau Ibu Dei bawa penggayung ke arah selatan dan kemudian suami Ibu bawa penggayung ke arah utara, kira-kira mau sampai nggak tuh perahu? Pasti berbeda ya, karena tidak satu tujuan. Jadi memang harus kembalikan kepada diri kita ya, untuk beriman harus sungguh-sungguh bersama kepada Kristus, dan disitulah kalau ada kesatuan hati ya, ada keimanan kepada Kristus bersama, karena ini membangun tujuan bersama. Namanya kalau kita hidup dalam kehidupan berumah tangga, berarti dua menjadi satu, bukan dua tetap dua begitu ya, atau setengah-setengah ya, tapi dua tetap menjadi satu. Jadi ini menjadi perenungan buat Ibu Dei ketika menghadapi pergumulan. Jadi harus betul-betul beriman dan harus sama-sama sejalan, ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini menjadi catatan buat Ibu Dei. Yang kedua adalah Randy, ya. Ada banyak orang menggunakan media sosial sebagai pencitraan, ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal media sosial ya, seperti yang Randy sampaikan tadi, bagaimana justru media sosial kita tidak hanya kelihatan rohani di media sosial, tapi itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita bicara soal rohani di media sosial tapi pada perilaku kita setiap hari itu tidak nampak, ya ini beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Berikut untuk menjawab pertanyaan daripada Mamna di Banjar ya. Apalagi ada kasih contoh, rajin sekali berdoa, mar ketika ada tantangan justru lari atau tidak mampu menghadapi. Nah, ini kembali lagi iman harus disertai dengan perbuatan, ya. Itu tidak hanya kamuflase, ya. Artinya kalau kita cuma bilang pada Tuhan saya beriman, tidak pernah terima tantangan, bagaimana iman kita mau diuji, ya. Ibrani pasal 11 dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap sekalipun kita tidak lihat. Nah, itu beriman, ya. Nah, ini orang rajin datang beribadah, rajin berdoa, mana tidak mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Bagaimana dengan iman kita? Jadi pertanyaan lagi buat kita. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7, ya, yang diminta untuk dijelaskan oleh Imam Nak, ya. 1 Petrus 4 ayat 7 dibilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi penguasaan diri ini penting, ya. Kadang orang tidak mampu menguasai diri, ya, termasuk emosi, ya. Kalau ada sesuatu langsung emosi, ya. Kalau ada sesuatu tidak tenang, ya. Di sini dibilang harus menguasai diri, jadi tenang. Bagaimana kalau misalnya orang tidak tenang lalu seorang mau berdoa? Jadi penting adalah penguasaan diri, menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Kenapa kita harus berdoa dan perlu menguasai diri? Supaya kita tidak pernah terputus dengan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita dan perjalanan kehidupan kita ada dalam rencananya, dalam tuntunannya. Seperti itu, Mbak Ika.
0: Iya. Oke, Pak Pendeta, di penghujung acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026, untuk Bapak Pendeta merangkum pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih Mbak Ike. Ya. Beriman kepada Kristus adalah sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kehidupan. Biar iman kami kepada-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Apapun pekerjaan kami, apapun tanggung jawab kami yang Kau percayakan, termasuk ketika Tuhan mempercayakan kami untuk melayani Tuhan. Berkati

0: memeriksa kami. Dan kami yakin ketika kami menyerahkan itu di hadapan Tuhan, maka Engkau akan memberkatinya. Memberkati setiap gereja Tuhan untuk terus memberitakan firman-Mu, sehingga begitu banyak orang yang datang kepada-Mu dan hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sudah terhubung lewat WA, bahkan juga lewat telepon, diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Ibu Nika di Leilem, memberkati keluarganya, cucunya yang ada di Manokwari, Ibu Rita di Kawangkoan, memberkati keluarganya, Ibu Els di Makalisung, biar kiranya juga Tuhan memberkati keluarganya, Ibu Dei di Kawangkoan, berkati bersama dengan keluarganya, bahkan juga untuk Randy, Ibu Elizabeth di Pakuweru dalam pemulihan, bahkan Ibu Naeman, biar kiranya ada dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati keluarga Lamongi Tondo, Bapak Yance Lamongi, Ibu Foni Mamahani, bahkan diberkati orang tua dari Bapak Franky Panelewen, orang tua dari Ibu Usia Tumenggol, Ibu Rita, Ibu Marta, Ibu Welmin Tamanginer, Bapak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Kutong, Bapak Boy, dan anak Ruli di Tomohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sario Sentra, dan semua orang yang mendengar hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan Tuhan memberi sukacita bagi mereka yang ketambahan usia setahun. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan PKKMB Politeknik Negeri Manado di tanggal 3 hingga tanggal 5 Agustus 2026 ada dalam berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami di sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami dalam penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Ya, demikian Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor yang sudah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 18 sampai 26 dengan iman kepada Kristus, dan juga sudah mendoakan kita semua pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor. Selamat melanjutkan tugas-tugas kembali. Tuhan Yesus nantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan kehidupan keluarga. Dan kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan ya Pak Pendeta. Dan saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

dan baik pendengar, sudah pukul 6 lebih 6 menit. Ya, kita sudah kembali melanjutkan program pagi hari ini. Kita lanjut di Sulut Pagi. Ya, saudara, nanti saya akan berbagi informasi terkini, ya, kabar-kabar seputar Sulawesi Utara yang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama RRI 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

Ya, baik pendengar, kita lanjutkan ya untuk pagi ini di Sulut Pagi. Sebelum kita ke informasi umum ya, kita ke informasi perkiraan cuaca ya. Sabdaya, untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara hari ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026 ada 10 kecamatan ya sahabat budaya di Kota Manado ini diperkirakan akan diguyur hujan ya, hujan ringan, sementara satu distrik lainnya berpotensi cerah. Sahabat budaya, BMKG juga telah merilis data perkiraan cuaca di semua kecamatan wilayah Manado untuk beberapa hari ke depan dalam halaman resminya. Info perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado yang saya lansir dari Tribun Manado Dr.id ya saudaya, pada Rabu 22 Juli 2026 diperkirakan cerah hingga hujan ringan. Dari data perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado tersebut berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, saudaya, telah merilis data perkiraan cuaca di semua kecamatan wilayah Kota Manado untuk beberapa hari ke depan di halaman resminya. Dan sebenarnya sementara satu distrik lainnya berpotensi cerah ya. Dan sebenarnya selengkapnya data perkiraan cuaca Kota Manado Rabu 22 Juli 2026 yang dilansir dari halaman resmi bmkg.go.id diakses tim Tribun Manado pada kemarin Selasa 21 Juli sore pukul 15.50 WITA, yaitu pertama Kecamatan Bunaken cerah, kemudian yang kedua Tuminting cerah juga, yang ketiga Kecamatan Singkil cerah, yang keempat Kecamatan Wenang hujan ringan, kemudian Kecamatan Tikala hujan ringan, Kecamatan Sario hujan ringan, Kecamatan Wanea hujan ringan, Kecamatan Mapanget cerah, Kecamatan Malalayang hujan ringan, Kecamatan Paldua hujan ringan, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan cerah. Dan sahabat budaya, ingat data perkiraan cuaca ini bisa saja berubah sewaktu-waktu berdasarkan update analisis terbaru dari BMKG. Ya, dan sahabat budaya, kita akan lanjut untuk informasi aktual di Kota Manado dan Sulawesi Utara. Nah, saudaya, ini ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Ya, antara lain di sini headlines-nya ada banyak di sini. Pagar pembatas Perumda Pasar Manado kabarnya dicabut pedagang ikan karena dinilai mengganggu aktivitas belanja, ya. Nah, saudaya, seperti informasi dari Manado ini ya, saudaya, lewat Tribun Manado ini informasinya, kabarnya pagar pembatas di kawasan Pasar Bersehati Manado iya dicabut oleh sejumlah pedagang ikan pada hari Selasa kemarin 21 Juli 2026 ya saudaya. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan para pedagang menilai, ya sahabat budaya, mereka menilai bahwa keberadaan pagar itu justru mengganggu aktivitas jual beli dan menyulitkan masyarakat yang datang untuk berbelanja. Dan sahabat budaya, dari pantauan kami di lokasi menunjukkan pagar pembatas yang sebelumnya terpasang di area lapak pedagang ikan itu sudah tidak lagi berada di tempatnya. Sejumlah pedagang mengaku sengaja mencabut pagar tersebut agar supaya akses keluar masuk pembeli kembali terbuka. Menurut para pedagang, sejak pagar dipasang, arus pengunjung menjadi tidak selancar biasanya. Mereka menilai pembeli harus memutar lagi atau melewati jalur yang lebih sempit sehingga sebagian memilih tidak masuk ke area penjualan ikan. Ya, dan sahabat budaya, seperti dikatakan oleh pedagang-pedagang itu, kalau akses dibatasi seperti ini, ya pembeli jadi enggan masuk dong. Mereka maunya mudah memilih dan berpindah dari satu lapak ke lapak lain. Ya, itulah yang dikatakan oleh salah seorang pedagang yang meminta namanya supaya tidak ditulis.
Saudara pedagang lainnya juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut berdampak pada aktivitas perdagangan. Ya, dan menurut mereka keberadaan pagar itu tidak hanya menghambat mobilitas pembeli, tapi juga menyulitkan proses bongkar muat barang dagangan yang setiap hari dilakukan sejak dini hari. Ya, betul sekali. Menurut pedagang berinisial, kami kaget tiba-tiba sudah ada pagar, jadi kami bersatu padu untuk mencabut. Li berharap setiap kebijakan penataan pasar dilakukan melalui komunikasi dengan para pelaku usaha di pasar. Dan mereka menilai penataan memang penting untuk menciptakan ketertiban. Namun tetap harus mempertimbangkan kenyamanan pedagang dong, maupun masyarakat yang datang berbelanja. Ya, dan menurut mereka, mendukung penataan pasar, tapi jangan sampai membuat pembeli kesulitan. Kalau pembeli berkurang, otomatis pendapatan pedagang juga dong ikut turun. Sementara itu, pemasangan pagar pembatas sebelumnya diduga merupakan bagian dari upaya penataan area pasar oleh Perumda Pasar Manado. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Perumda terkait tujuan pemasangan pagar tersebut maupun respon atas tindakan pencabutan yang dilakukan pedagang. Sahabat budaya. Ya, dan Pasar Bersatu ini saudara merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar, pusat perdagangan tradisional terbesar di Kota Manado yang setiap hari menjadi tujuan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan, khususnya hasil perikanan. Karena tingginya aktivitas di kawasan tersebut, setiap kebijakan penataan diharapkan mampu mendukung kelancaran transaksi tanpa menghambat mobilitas pedagang maupun pembeli. Ya, kalau saya melihat, sahabat budaya, betul juga apa yang dikeluhkan oleh para pedagang ikan ya. Karena kalau di depan lapak, ya boleh bilang lapak lah, di kawasan ini kalau dipasang pagar, otomatis aktivitas lebih sempit ya, seperti tidak bisa leluasa ya para pembeli ikan untuk pindah satu lapak ke lapak yang lain, dan mereka juga harus memutar ya. Namun memang ya, apa yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya ada baiknya, cuman dari segi kenyamanan mungkin ya, untuk para pembeli merasa lebih apa ya, ada semacam tabir ya yang memisahkan aku dan kau. Ya, maksudnya seperti itu ya, ada pembatas ya, begitu ya. Nah, namun mungkin ya pasti akan dipasang juga ini ya, tetap pasti ya, pun mungkin bisa cari way out atau solusi lah, solusi terbaik supaya menguntungkan di pembeli, menguntungkan di penjual, dan juga pemerintah dong ya, dalam hal ini stakeholder ya, dinas pasar. Oke, baik sahabat daya, jangan kemana-mana ya. Oke, saya masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya, tetap di Suluh Pagi.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

di tanah Belang Mongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: mendengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Belum pagi di Semen Sulut pagi ya saudara. Ya selanjutnya ini ada informasi lagi dari Manado ya, sahabat daya. Retribusi sampah naik, warga GPI Manado mengeluh berat untuk rakyat kecil. Sahabat budaya, kabarnya warga GPI Kota Manado mengeluhkan kenaikan retribusi sampah dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per bulan karena dinilai memberatkan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Sahabat budaya, keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dengan warga yang membandingkan tarif di Bengkol dengan sejumlah kelurahan lainnya. Saudara Camat Mapanga Desi Kalalu menyatakan penarikan retribusi sampah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Informasi selengkapnya saudara sebagai berikut. Kenaikan retribusi sampah dikeluhkan oleh warga GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara. Ya, sahabat budaya, pasalnya tarif yang sebelumnya Rp25.000 per bulan kini menjadi Rp40.000. Hal ini memicu protes di tengah meningkatnya harga bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Keluhan warga pun ramai beredar di media sosial. Banyak masyarakat menilai besar retribusi sampah di Kelurahan Bengkol lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kota Manado yang masih menerapkan tarif lebih rendah. Sabdaya, warga pun membanding-bandingkan tarif retribusi sampah dengan kelurahan lainnya. Dalam berbagai unggahan di media sosial, warga membandingkan tarif retribusi sampah di Bengkol dengan kelurahan lain yang disebut masih memungut biaya sekitar Rp20.000 per bulannya. Dan seperti ditulis akun Rahmat, di kelurahan lain masih Rp20.000. Contohnya di Taas di Kalabaru, coba harganya dibikin sama, minimal Rp25.000. Demikian dituliskan oleh akun yang namanya Rahmat. Keluhan serupa juga datang dari akun Oming. Menurutnya kenaikan retribusi tersebut sangat memberatkan masyarakat, terutama warga dengan penghasilan terbatas. Ya, menurut mereka, kalau bagi kami uang sebesar itu bisa membeli 2 kg beras untuk dimakan 2-3 hari. Sementara itu akun Risma mengaku sudah tidak mampu lagi membayar retribusi sampah dengan tarif yang baru. Menurutnya dia soalnya tidak mampu membayar, kasihan. Dan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan berharap pemerintah Kota Manado untuk dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Menurut mereka, kenaikan dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 itu terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Menurutnya, kalau naiknya hanya Rp30.000, ya kami juga maklum. Tapi jika sampai Rp40.000, wow, rasanya berat. Ya, sahabat budaya. Ia pun menilai kenaikan retribusi sampah ini kurang berpihak kepada masyarakat karena diberlakukan saat harga sembako dan berbagai kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Lalu apa tanggapan Camat Mapanget, sahabat budaya? Nah, menanggapi keluhan warga, Camat Mapanget Desi Kalalu menegaskan penarikan retribusi sampah dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Perda. Ya, torang, kami tagih sesuai Perda nomor 1 tahun 2024. Itu bisa digugling, katanya dari Ibu Desi ya. Dan sahabat budaya, ya memang seperti itu kenyataan yang ada karena saya juga tinggal di GPI. Ya memang

0: juga naik, saudara-saudara ya, sudah Rp40.000. Ya memang ini sangat apa ya, miris sekali. Ini naik di saat harga-harga semakin melangit ya. Harga sembako naik, semua naik, dan ini juga naik. Nah mungkin dari masyarakat yang tinggal di GP itu kan strata ekonomi sosial mereka itu tidak sama ya. Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, ada yang kasihan mencari untuk biaya hari-hari ya. Nah ditambah lagi dengan belum dengan biaya anak sekolah ya. Nah memang sangat-sangat memberatkan ya, tapi ya begitulah kenyataan yang ada, karena mungkin pemerintah menaikkan retribusi sampah ini dilakukan karena berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ya. Nah pertanyaan, apakah sama semua yang ada di Kota Manado sudah naik Rp40.000? Nah itu juga menurut sebagian informasi ada juga yang sudah sama ya, tapi ada yang mungkin yang masih Rp20.000. Tapi mungkin akan sama juga karena ini ditetapkan oleh peraturan perda ya, peraturan daerah. Nah tinggal bagaimana masyarakat, seluruh masyarakat di Sulawesi Utara mungkin bisa meminta agar supaya pemerintah mengurangi, memohon untuk mengurangi sedikit misalnya ya. Tadinya misalnya 40, minta jadi 30 atau 35 lah, seperti itu. Oke baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut dengan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama RRI Perempat.
1: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Ya baik, dan pendengar kita lanjutkan ya di segmen acara Apa Kata Mereka ya. Jadi mungkin sahabat budaya yang ingin memberikan masukan ya atau komentar tentang pemberitaan yang saya informasikan tadi, ya silakan bisa gabung lewat WhatsApp di 0853424928. Ya, silakan unek-unek kalian masukkan di situ ya, apa pengeluhan Anda ya. Misalnya soal tadi retribusi sampah ya, retribusi kebersihan yang ada di tiap-tiap kelurahan, apakah di tempat Anda berbeda atau ya masih terbilang murah atau masih mahal atau bagaimana ya, itu masalah yang harus dicari solusinya ya. Kemudian masalah apa saja saudara, masalah air ya, masalah sampah, masalah fasilitas-fasilitas umum mungkin di perlu di apa namanya diperbaiki, kalau mungkin di tempat Anda ada yang sudah rusak ya. Kemudian apa lagi ya, pokoknya semuanya yang merupakan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat ya. Masalah keamanan, nah ini ya juga penting saudara, masalah keamanan. Mungkin kalau Anda tinggalnya di rumah pemukiman biasa, di pemukiman umum, beda mungkin dengan yang tinggal di pemukiman perumahan ya. Artinya bermukim di perumahan beda dengan bermukim di rumah masyarakat umum biasa. Mungkin ada DP bagaimana ya, DP beda lah saudara. Jadi kalau masalah keamanan itu memang harus ada ya di tempat tinggal kita masyarakat. Kalau misal ada yang sudah merasa kurang nyaman, ya otomatis harus melapor ke pihak keamanan terdekat yang ada di tempat tinggal Anda ya. Nah, atau kalau di pemukiman umum, di masyarakat biasa itu ke Babinsa ya. Nah, itu atau ke kantor kelurahan ya. Misalnya dalam satu apa rumah tangga ya ada terjadi hal-hal yang tidak nyaman ya. Nah, bisa langsung melapor ya. Dan juga diharapkan juga ya masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima para tamu yang datang ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, terutama yang punya tempat kos ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan jelas identitas warga yang datang menginap ya di tempat kos yang tinggal ya, ditinggal di tempat kos, atau istilahnya harus melapor dulu ya, melapor dulu ke pihak pemerintah setempat, dalam hal ini kepala jaga atau kepala lingkungan ya, pala ya, harus, karena warga yang tinggal di satu lingkungan itu memang harus kita harus tahu. Jangan-jangan ada sesuatu ya, bisa dimengerti ya saudara, kenapa sampai harus seperti itu, karena zaman sekarang ini orang mesti hati-hati ya untuk menerima warga-warga yang mungkin kita tidak tahu asal-usulnya dari mana ya, harus membawa kartu tanda pengenal ya, KTP lah setidaknya harus ada ya. Jadi tidak sembarangan memasukkan warga di tempat lingkungan tempat tinggal kita tanpa ada kartu pengenal ya. Dan itu dia sahabat daya, apa lagi ya, pokoknya masalah-masalah apa saja sahabat daya, kalau Anda punya pendapat ya silakan di 0853424928 di Apa Kata Mereka, saya menunggu Anda ya di 0853424928. Pengeluhan apa saja nanti
masalah Anda saya akan angkat, biar nanti ada pihak terkait yang mungkin bisa memberikan penjelasan ya, masalah sampah misalnya tadi, masalah retribusi sampah ya, masalah keamanan dan lain-lain. Nanti kami akan menghubungi ya narasumbernya. Oke, tetaplah bersama Pro4, jangan kemana-mana.

0: berbeda pilihan itu biasa. Jangan hanya karena berbeda suku, agama, ras, dan golongan membuat konflik di antara sesama warga, apalagi menjelang pemilu 2024.
1: Tuhan semua adalah bersaudara, jangan berkelahi di atas tanah kita.
0: Mari Jo, torang tingkatkan sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antar sesama, dan bersama-sama tolak radikalisme, tolak terorisme, dan tolak politik identitas. Torang semua basudara, baku-baku sayang deng baku-baku jaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Satgas Wilayah Sulawesi Utara Densus 88 Anti Teror Polri.
2: Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Gunung Karangetang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karangetang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karangetang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karangetang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karangetang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Jantale be.
1: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, Madrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.